90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sobat Sudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: Akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumpu dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semua mulai karing-karingkan.
2: Justru kondisi seperti ini nih tuh, Ita. Katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
1: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
2: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
1: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
2: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
1: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
2: Usisnya bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katun justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah, dempet tugas sah. Tapi katong semua.
1: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
2: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
1: Setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: di Instagram macam-macam ya. Mungkin Pak Saudara juga sudah lihat ya. Nah, di Facebook. Nah, iya, pagi ini ketong akan bastori Sadiki, bukan Sadiki banyak. Deng, ketong pun ada yang satu nih paling manis ya. Pak Saudara Sulia di ketong movie flyer toh. Nah, paparisa komunitas pagi ini ketong hadirkan salah satu dari sekian banyaknya muda-mudi yang berprestasi di Kota Ambon. Dia salah satu musisi juga, penyanyi ya, yang ada di Kota Ambon. Ketong mau ada yang belum kenal, ketong cari kenal dulu. Ketong cari kenal dengan Faith pagi ini. Nama lengkapnya Faith Jedidiah Sahumena. Selamat pagi Faith. Halo, apa kabar?
1: Selamat pagi kakak.
0: Baik sekali. Ya, pagi-pagi ini paling manis sekali. Ya, Faith hadir di Pro 4 pagi hari ini untuk berbagi. Faith punya pengalaman-pengalaman yang karena sesuai dengan ketemu tema pagi ini, topik suara yang mendunia. Faith baca mana tuh?
1: Baca.
0: Suara yang mendunia, mengukir prestasi dari Ambon menembus panggung internasional. Sebagai musisi, siapa yang punya mimpi untuk ya paling tidak suara di luar negeri, menyanyi di sana, iya toh. Akang pun judul panggung dunia, iya toh.
1: Iya betul.
0: Iya. Jadi Faith, pagi ini Faith, sebelum kita mulai nih, pagi ini Faith dari rumah bagaimana? Lancar?
1: Lancar sih, aman sih kakak. Memang kata lihat udara di Ambon sekarang karena karhutla yang ada terjadi nih. Tapi ya aman sih, selagi kita tetap pakai masker sampai kesini, kita sih enjoy tetap saja kakak.
0: Enjoy ya?
1: Iya.
0: Datang juga tempo ya?
1: Iya.
0: Iya. Jadi Faith, sebelum kita mulai nih, pastinya kita mau terima kasih Dangke Faith sudah menyempatkan diri untuk hadir di Paparisa Komunitas Pro 4. Walaupun kemarin ya ada komunikasi, tapi mungkin cocokan waktu juga dengan Faith punya waktu. Jadi katong sesuaikan saja ya. Pagi ini Faith sudah hadir bersama-sama dengan katong dan untuk berbagi cerita perjalanan, bagaimana Faith pun perjalanan berprestasi yang sudirai sampai sejauh ini sampai sekarang. Sebelum kita nanti katong bicara soal dia pun panggung internasional itu ya. Lalu ya mungkin Faith, katong boleh awali dengan pertanyaan bahwa bagaimana Faith mengawali perjalanan ini, sudah sejak kapan begitu?
1: Oke. Terima kasih pertanyaannya kakak. Jadi kalau dari awal beta mulai dan suka dalam bernyanyi itu sebenarnya sudah dari kecil. Karena dari beta bahkan lulus playgroup PAUD juga, itu sudah tampil waktu pas graduation mau masuk ke TK itu dengan teman duet. Jadi memang sudah pegang mic dan menyanyi lagu Ambon juga.
0: Lagu Ambon.
1: Ya, lagu Ambon.
0: Masih ingat sih lagu apa?
1: Masih ingat. Nyong Jang Balari.
0: Nyong Jang Balari.
1: Iya, lagu itu kakak. Jadi memang sudah dari kecil, tapi baru setelah dari playgroup itu, PAUD itu mulai terlalu sering menyanyi lagi. Lebih sering cuma sudah sekedar kayak di sekolah, cuma yang biasa-biasa. Lebih sering justru ke menari. Beda lebih banyak menari.
0: Menari apa nih? Menari tradisional.
1: Ada juga yang memang yang modern, tapi lebih sering tradisional, tarian tradisional. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai tuh teman, beta dulu yang teman di SMP, dia juga kebetulan adalah musisi. Dia musisi dan beta kerja tugas itu sambil beta bersenandung, sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba dia bilang, "Ih, Usi ini bisa menyanyi." Tapi beta kayak karena beta pikir, "Oh, sudahlah, itu menyanyi itu dulu-dulu kayaknya senter lalu ini."
0: Berarti senter yakin ya.
1: Iya, senter lalu yakin.
0: Iya, biasa sah.
1: Senter lalu diseriusin. Lalu dia bilang, "Sih, bisa-bisa." Akhirnya mulai dari situ, mulai kalau ada acara apa, Pak, ditunjuk, coba dia nyanyi, dia nyanyi. Jadi mulai duet-duet dengan teman.
0: Itu SMP?
1: Iya, waktu SMP itu kakak SMP kelas 1. Nah, setelah itu berlanjut SMP.

0: tapi mulai menyanyi-nyanyi di sekolah SMA tuh yang mulai di luar sekolah mulai ada
1: lomba-lomba.
0: Iya, lomba-lomba, ikut kegiatan-kegiatan, tampil event-event. Nah, itu mulai di SMA. Nah, tambah kuliah dari SMA kelas 2 sampai kuliah sekarang yang mulai lebih dikembangkan lagi, lebih seriuskan lagi karena papa juga adalah penyanyi, papa yang ajar, "Oh, ini harusnya kayak gini, ini cara menyanyi harus yang benar kayak begini." Nah, itu mulai dilatih tuh dari situ. Jadi sampai sekarang.
1: Berarti papa mulai. Musisi?
0: Iya, papa juga musisi. Oh, okay. Pernah ikut di Bintang Radio juga, Kakak.
1: Oh, papa dulu ini. Ya.
0: Dulu
1: lah sekali. Berapa tuh masih ingat ke sih?
0: Aduh, kayaknya selupa juga
1: betul. Pulang tanya papa jadi, dulu.
0: Iya, harus tanya.
1: Oh, jadi begitu ya. Jadi dari SD. Iya. Tapi sebenarnya video saya terlalu yakin akhirnya sempat tinggalkan simpanan yang menyanyi, betul. Malah betul. Menekuni dunia tarian tradisional.
0: Iya,
1: sebenarnya Fit ini tanpa disadari dia punya talenta cukup banyak juga ya, pemirsa dan penonton dan juga pendengar ya. Oke, jadi seperti itulah awal mulanya ketertarikan Fit di dunia musik ya, sampai-sampai. Walaupun ada sedikit melenceng, tapi pada akhirnya balik juga itu yang lo bilang teh. Ya namanya talenta ini tetap talenta sa.
0: Iya
1: tuh. Sebelum ketong bicara ke itu tuh tadi tuh panggung internasional nih, sempat juga tadi kalau lihat dari deskripsinya Vita itu ada. Sempat juara lomba jurnalistik lah gitu. Kenapa bisa sampai di situ? Bisa ikut lomba jurnalistik dapat peringkat sih. Masuk 20 besar ya?
0: Iya, Kakak. Jadi waktu itu sempat Beta kan selain juga pastinya mengembangkan di talenta Beta sangat menikmati untuk bernyanyi itu bagian yang dari Beta enjoy lah, Beta memang sangat menikmati, tapi selain itu Beta juga mau mengembangkan karena Beta juga mahasiswa di Fakultas Hukum Unpati, jadi Beta juga mau mengembangkan Beta punya Beta harus ikut nih lomba-lomba yang juga berkaitan kayak jurnalistik nih, karena katon di Fakultas Hukum ini betul-betul bagaimana menulis penulisan makalah, penulisan apa-apa, laporan, tiba legal opinion, jadi betul-betul terbiasa cara tulis tuh gini. Lalu iseng-iseng ada dosen yang bilang, "Ayo coba daftar ikut ini atau ikut programnya jurnalis gitu, namanya The Voice of Tomorrow, itu dari kedutaan India." Lalu katong semua mengikuti lewat Zoom online selama liburan. Lalu selama mengikuti itu Beta punya teman-teman yang ada di situ semua, lebih tepatnya itu lebih ke senior-senior karena semua sudah bekerja. Satu-satunya yang mahasiswa memang cuma Beta, karena mungkin yang pikir tuh itu buat yang itu sudah jadi jurnalis, tapi Beta pikirnya Beta pengen belajar gimana sih menulis gimana. Lalu waktu itu daftar juga sebagai yang fotografi, di bagian fotografi karena Beta juga suka kayak potret, editing, kayak gitu-gitu. Jadi Beta Beta daftar dari fotograf, lalu mulai ikut kelasnya, ikut dia punya kayak dong memberikan kayak arahan, ya semacam seminar tapi lebih ke dibuat lebih rutin gitu Kakak, jadi dibuat lebih rutin. Setelah itu barulah diumumkan 20 besar yang bisa mengikuti lagi lanjut ke top 10. Yang dapat 20 besar ini berarti yang mendapatkan penghargaan, tapi kalau yang 10 besar berarti bisa untuk berangkat ke India. Cuman waktu itu kita masuk 20 besar, yang 10 besar ini ternyata yang sudah jadi jurnalis. Jadi syaratnya memang sudah harus ada di satu instansi tertentu, sudah ada di satu pekerjaan tertentu, sedangkan Beta di sini masih mahasiswa. Jadi masih 20 besar. Tapi itu juga sudah menjadi
1: itu luar biasa
0: pengalaman yang sangat luar biasa dan seru sekali bisa belajar dengan orang-orang dari berbagai negara, khususnya dari India, kedutaan India.
1: Luar biasa. Nah, ada misalnya ada mungkin ada sedikit kan dikirim tuh ke mana, kemana tadi, Jogja
0: yang
1: 20 besar jurnalistik.
0: Yang jurnalistik ini lebih ke online Kakak. Jadi kita semua ikutnya online gitu Kakak. Tapi memang diadakannya tuh di kedutaan India yang bertempat di Jakarta. Gitu.
1: Berarti bukan ada kemungkinan. Berarti waktu itu bahasanya bahasa ada translator atau mengikuti bahasa
0: itu bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Inggris saja, tapi kalau misalnya ada yang butuh translate pasti ada, bisa di translate, bisa dibantu gitu, tapi lebih tepatnya semuanya tadi tetap oleh kedutaan semua bicara dan juga seminar lebih ke dari pembicaranya nih bahasa Inggris, tapi ada juga pembicara dari narasumber dari Indonesia. Jadi ada dua narasumber begitu kak. Jadi dua bahasa.
1: Fit ketemu kesulitan gak sih? Ada kesulitan sih untuk menulis jurnalistik yang apa bahkan sampai bisa sampai ke 20 besar itu luar biasa.
0: Iya, ada puji Tuhan, pastinya ada kayak ini bagaimana ya cara tulisnya ini kira-kira salah tuh, tapi karena mungkin mau mencoba saja dan ini tuh betul-betul platformnya dikasih di media sosial, jadi mungkin lebih familiar di katong yang anak-anak muda Gen Z yang sering sekali pakai Instagram, pakai media sosial banyak lah toh TikTok, tapi beta pakai platform dari Instagram karena lebih sering aktifnya di Instagram, jadi mau ketik bionya terus ambil editingnya video apa beta lebih menikmati karena beta juga suka editing, beta juga suka editing, jadi beta kayak sambil belajar sambil menikmati begitu, walaupun memang ada kayak ini bagaimana, tapi karena sudah sempat ada program internasional juga sebelumnya jadi kita sudah belajar beberapa hal yang ini kayaknya penulisannya harus gini biar bahasanya lebih formal, biar bahasanya lebih begitu-begitu saja sih kakak.
1: Berarti Faith ini paling multi talent ya.
0: Puji Tuhan.
1: Bisa nyanyi, habis itu bisa menulis juga jurnalistik, terus apa lagi? Tinggal ini tari-tarian saja yang ditekuni lagi. Kayaknya dia punya banyak edit video juga ya. Jadi ini calon-calon anak muda yang sukses nih nanti ke depan.
0: Amin
1: ya.
0: Amin.
1: Jadi tadi Faith sudah cerita tentang pengalaman jurnalistiknya yang mengikuti sampai di tingkat internasional masuk top 20 ya.
0: Yes.
1: Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke panggung dunia nih. Jadi mungkin Faith bisa cerita bagaimana sampai Faith bisa ikut terlibat dengan teman-teman yang nyanyi tadi. Mungkin bisa cerita lebih ini supaya pendengar dan juga pemirsa bisa tahu begitu.
0: Oh iya iya.
1: Kenapa bisa sampai ke internasional? Nah, coba. Coba diceritakan.
0: Oke, jadi pertama-tama tuh sebenarnya dari join Hotumese Choir. Jadi waktu itu ada pemberitaan dibuka special invitation kalau tidak salah waktu itu. Special invitation-nya ini untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Patimura, khusus mahasiswa Universitas Patimura yang mau masuk dan join di UKM Hotumese Choir. Nah, yang join saat itu karena ada lomba yang akan diadakan internasional saat itu diadakan di Copenhagen, Denmark. Lalu beta mencoba untuk daftar dan puji Tuhan lolos masuk Hotumese Choir. Pertama audisi online, offline, lolos masuk Hotumese Choir. Setelah itu dipilih lagi untuk internal, apakah lolos masuk ke bisa mengikuti lomba, karena peserta dan juga anak-anak Hotumese Choir itu sangat banyak kakak, cuman yang bisa berangkat pasti harus ada seleksi internal lagi baru bisa dipilih, ini bisa berangkat. Dan puji Tuhan waktu itu beta dengan beta punya dua teman lain yang baru masuk saja lewat special invitation katong bisa masuk dan diterima di dalam tim. Setelah berjalannya waktu beta mengikuti lomba ini, ikut proses latihan dari lomba ini, ECG namanya,
1: ECG.
0: Lalu choir games begitu kakak. Setelah itu beta dan juga teman-teman ternyata ditunda keberangkatannya karena dipikir ada efisiensi, jadi kita ditunda saat itu untuk itu kalau beta tidak salah dimulai dari tahun 2024 ke akhir, jadi anggaplah sudah masuk 2025.
1: Lumayan,
0: iya kakak. Setelah masuk 2025 yang itu ternyata tidak jadi berangkat, lalu kita tunggu lagi kakak, ternyata tidak jadi itu, tahun depannya diumumkan lomba lagi yang dekat saja dari Copenhagen di Helsingborg, Swedia. Lalu setelah itu kita beta dan juga teman-teman latih lagi, katong bikin seleksi internal lagi dan tembus tuh kakak, katong tembus dan puji Tuhan kali ini betul-betul dilancarkan semuanya, katong proses latihan kurang lebih 6-7 bulan.
1: Iya, karena tambah itu, dengan Yang penundaan-penundaan iya, juga.
0: Tapi kalau yang penundaan tuh sendiri kakak ini
1: oh, sendiri lagi.
0: 7 bulan ini betul-betul katong sudah fokus buat yang berangkat ke Swedia ini untuk WCG World Choir Games yang ada di Helsingborg. Jadi memang butuh persiapan yang ekstra karena memang saingannya juga sudah internasional, sudah champions class. Jadi orang-orang yang sudah biasa menang di choir-choir dunia. Jadi katong lebih koreonya, kostumnya, cara bernyanyinya, lagu-lagu yang dipilih itu semua sudah lebih diperhatikan lagi, jadi lebih ekstra lagi kakak. Apalagi ditambah beta dan teman-teman nih ada beberapa part juga yang beta dipercayakan oleh coach untuk mengambil part-part solo wanita. Jadi itu yang membuat beta lebih aduh bagaimana, apakah bisa beta memang pegang mic penyanyi tapi biasa cuma sini-sini saja palingan nasional ya untuk konten nasional. Ini nih pertama kali di panggung internasional pegang mic sendiri dan harus menyanyi part solo, itu yang bikin beta aduh apakah bisa. Tapi puji Tuhan hingga berangkat ke sana tim Hotumese Choir berhasil bawa pulang 2 gold dan juga kita mendapat hasil yang sungguh luar biasa dan sangat bersyukur begitu kakak kata om. Apalagi beta sendiri, beta pribadi sangat bersyukur dan sangat happy ya kakak. Itu sih kakak.
1: Ini berapa bulan yang lalu ya kalau tidak salah ya? Berapa bulan?
0: Agustus.
1: Agustus kan, baru saja.
0: Agustus ini baru saja kakak kita dapat prestasi yang luar biasa ini.
1: Awalnya tuh sempat bagaimana? Kan beda ya. Kalau biasanya mungkin nyanyi di panggung misalnya bintang radio, kemarin kan sempat bintang ikut bintang radio.
0: Iya, betul.
1: Terus ya mungkin nyanyi di kondangan mungkin kayak gitu. Nah, sekarang ini langsung terjun. Langsung terbang, bukan terjun bebas, bukan terbang. Nah, itu gimana itu bagaimana Faith mensiasati dari mulai panggung bintang radio sampai di panggung internasional.
0: Iya, Kak. Itu tuh pasti tegang-tegang dakdikser ya. Tapi memang dengan beta belajar dan juga lebih ke manage waktu sih Kak, karena juga mahasiswa, ada juga harus kerja banyak tanggung jawab juga di luar UKM-UKM juga. Tapi memang karena beta pribadi sangat mau berusaha dan belajar sih, mau memberikan yang terbaik lebih tepatnya untuk Hotumese Choir dan juga Unpati dan pastinya kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi beta pribadi latihan sendiri di rumah dan juga lebih banyak tuh menjaga waktu istirahat karena produksi suara kan akan bagus kalau katanya jaga makan, istirahat. Jaga istirahat.
1: Ya, istirahat itu yang paling penting ya.
0: Iya, betul, tidurnya. Jadi memang habis walaupun katong latihan dari kadang-kadang siang sampai malam, sore sampai malam, tapi setelah pulang itu walaupun sularut itu langsung siang ada aktivitas lain. Jadi betul-betul fokus latihan selama 7 bulan tuh beta hampir jarang sekali, bahkan hampir sempurna duduk TV nonton, hampir sempurna sekali.
1: Kampus, sempat.
0: Iya, yang sempat kakak betul-betul yang ada relax.
1: Iya.
0: Sampai rumah istirahat, sampai rumah istirahat karena betul-betul pikir buat jaga suara sekali nih kakak. Karena mungkin kalau beta menyanyi dengan teman-teman tegang, tapi kayaknya kalau pegang mic sendiri nih ini yang paling sangat tegang sekali nih kakak.
1: Karena ini tanggung jawab yang memang istilahnya tuh tanggung jawab ketong sendiri nih tuh.
0: Iya kakak, betul
1: sekali. Kalau nyanyi sama-sama kan rame-rame,
0: betul sekali
1: sadiki
0: kakak.
1: Ya ketong masih, mungkin masih bisa atasi lah.
0: Betul sekali kakak.
1: Tapi kalau ini sendiri, salah ya posisi salah.
0: Iya, betul. Karena sendiri-sendiri yang pegang mic dan maju di part sendiri kakak. Jadi memang begitu kakak, beta berusaha betul-betul pastinya orat labora, tetap belajar, bekerja, berusaha dan berdoa. Dan puji Tuhannya walaupun sampai di sana capek sekali dan harus langsung gladi malamnya, besoknya itu katong harus langsung lomba di pagi hari dan banyak sekali drama juga yang terjadi di beta di sana. Nah, ada tiba-tiba kecapean.
1: Ya, di mana di sana?
0: Di sana kakak. Jadi sudah sampai di Swedia, beta sempat kecapean mungkin, jadinya menyanyi pitch sing tepat.
1: Mungkin sing tepat. Apa perubahan cuaca, udara juga beda ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Di sana juga saat itu sangat dingin. Ya, tiba-tiba yang di Ambon saat itu musim yang ada panas-panasnya.
1: Panas,
0: tiba-tiba berangkat di sana 11 derajat.
1: Wow. Jadi,
0: aduh dingin sekali kakak, baru kata latihannya nih di buka jendela-jendela, ruang terbuka, jadi memang dingin sekali dan kecapean. karena dari perjalanan dari Ambon sampai ke Swedia
1: itu berapa puluh jam,
0: lebih dari 20 jam kakak. Jadi memang capek sekali, transit Qatar, transit Copenhagen, jadi memang banyak sekali kakak, dan beta kecapean. Tapi betul-betul setelah itu istirahat, sempat pikiran sampai aduh menangis apa teman-teman semua, aduh semangat, ini sudah hamin satu, bukan hamin satu, hamin beberapa jam besok.
1: Begitu ya, wow,
0: luar biasa kakak. Dan bahkan di belakang panggung pun saking tegangnya beta sampai gemetar. Itu baru pernah, bahkan sudah mau tampil kakak, pitchnya beta sing sampai jatuh terus. Itu 3 menit sebelum tampil. Waduh, karena di
1: itu
0: belakang
1: bisa bikin
0: backstage
1: tambah stres.
0: Aduh,
1: juga
0: stres
1: ya
0: kakak. Berdoa tiba-tiba keyboardisnya keyboardis dari Paduan Suara maju dan menawarkan diri, kayaknya dia mau ubah beberapa not yang nanti bisa membantu beta. Jadi dia bilang mungkin Faith lebih cocok kalau seperti ini. Lalu Anto maju, Anto berusaha bikin, dan ternyata satu kali coba pas, dan itu betul-betul jadi. Jadi pas semua jadi, semua langsung tenang, beta juga lebih tenang karena oh iya oke. Beta jadi lebih paham, oh berarti pakai yang ini saja, cara menyanyi aransemen yang ini saja. Maju di depan, puji Tuhan.
1: Tapi itu
0: lebih
1: itu
0: tenang.
1: Apa ya? Saat-saat yang paling istilahnya paling genting sekali tuh.
0: Sangat kakak.
1: Karena dirubah beberapa menit sebelum tampil itu kan. Waduh, ini tambah beban lagi nih.
0: Iya, betul sekali kakak.
1: Tapi apa Fit berpikir saat itu seperti apa?
0: Saat itu tuh ya puji Tuhan, itu memang Tuhan ya, karena kita betul-betul berdoa sekali kakak. Aduh, ini bagaimana? Maksudnya sudah ulang 3 kali latihan di belakang ini kok sampai-sampai ini pitch-nya ini bagaimana? Karena terlalu deg-degan dan jatuh dun-dun-dun, terlalu gemetar mungkin juga karena aduh di panggung sangat full kakak, penonton full di gedung ini, jadi memang full sekali,
1: memang
0: ramai sekali,
1: panggungnya masih panggung yang baru buat dong kakak.
0: Jadi memang
1: sebegitu penonton, ya beda lah kalau penonton di sini mungkin ya katanya bisa lihat masih ada jarang-jarang, tapi memang antusiasnya itu ya
0: luar biasa. Sampai depan-depan kakak dia punya penonton itu kakak, jadi benar-benar mau dari anak kecil bahkan oma-oma opa-opa semuanya ada. Jadi memang kita aduh bagaimana, dan puji Tuhan saat maju tim melakukan terbaik, bahkan sebelum turun panggung kita baru final post penutupan lagu terakhir, semua tim sedang menangis di panggung karena betul-betul aduh akhirnya kita memberikan. Dan yang luar biasa
1: padahal
0: adalah
1: itu belum diumumkan ya.
0: Iya belum
1: tapi
0: kakak,
1: rasa kayak macam dia punya excitednya luar
0: kakak,
1: biasa
0: karena
1: tuh
0: kita menyanyi kakak, Katong sama menyanyi tuh betul-betul orang-orang tuh ikut tepuk tangan, ikut goyang-goyang, jadi Katong Katong sangat senang karena orang-orang juga dong juga enjoy, Katong punya lagu yang Katong bawakan, dan setelah Katong menyanyi yang bikin Katong lebih terharu, semua bangkit berdiri dan tepuk tangan, itu yang buat Katong sangat aduh terima kasih. Dan kita sangat terharu karena perjuangan latihan tidak gampang, pulang lat, jaga makan, jaga suara, jaga istirahat, dan puji Tuhan bisa
1: dapat
0: menikmati
1: yang meriah,
0: bisa menikmati menyanyi di atas panggung juga gitu kak.
1: Karena antusias dompung tepuk tangan itu beda di sini dan di sana tuh.
0: Iya.
1: Kalau di sini
0: memang atmosfer beda.
1: Selesai. Kalau satu kayak lama banget.
0: Iya betul kakak. Betul sekali. Sampai kata suka keluar pun betul kakak. Jalan keluar pun tepuk tangan terus. Sampai sudah keluar terus lama.
1: Kalau di sini biasa kalau macam di mana gitu. Kadang-kadang di gereja. Contoh kalau di gereja. Oke, kalau bagus. Kalau macam ya ini sebentar saja,
0: jangan
1: hilang gitu.
0: Betul.
1: Tapi ini nih yang ya luar biasa begitu.
0: Betul kakak. Katong sangat terbantu juga di sana, atmosfernya beda karena katong tuh bahkan ada waktu mana katong latihan di luar, jadi di luar ruang betul-betul di kayak tempat terbuka di salah satu dia punya gedung yang juga terkenal di sana. Katong latihan di situ dan ternyata orang-orang antusias, banyak nonton, banyak yang tepuk tangan, ikut menikmati padahal hanya latihan kakak. Jadi memang wih luar biasa antusias orang-orang di sini buat
1: dan sangat menghargai.
0: Betul sekali kakak.
1: Menghargai orang punya talenta begitu.
0: Iya betul kakak. Kita latihan di Helsingborg, Swedia, dan sempat ada tour satu hari kita ke Copenhagen setelah lomba itu untuk kayak apresiasinya dari tim Unpati buat kita juga. Katong semua pergi ke Copenhagen, Denmark, lalu menikmati di sana, menyanyi juga kita menyanyi sih di jalan sambil tunggu bus, orang-orang duduk rekam, duduk menikmati.
1: Padahal cuma duduk santai-santai lah sambil menyanyi.
0: Kita cuma separuh cuma duduk, separuh berdiri, separuh. Tapi kata
1: itu nyanyi lagu apa tuh?
0: Itu kata menyanyi The Lord Bless You. Jadi betul-betul sama-sama semuanya menyanyi versi choir, lalu orang-orang semua menikmati, ada yang tiba-tiba langsung ikut acting-acting jadi choir, ada yang tiba-tiba jadi acting jadi kondak. Jadi betul-betul orang-orang yeah. sangat menikmati. Jadi katun di sana tuh menikmati, teman-teman tuh sampai sekarang selalu aduh kangen nih suasana di sana karena serunya itu atmosfer orang-orang di sana juga paling merangkul gitu kakak.
1: Iya betul. Oke, nanti supaya pemirsa pendengar semua penasaran ya, nanti mungkin ketong ya kasih dengar apa hasil yang waktu itu mau nyanyi di sana. Tapi nanti sekarang ini ketong putar Fit pulang lagu dulu. Sempat dengar katanya Fit ada apa namanya punya single ya, bisa cerita sedikit tentang single itu?
0: Oke kakak, tangki banyak. Jadi beta ini tergabung selain dengan Hot Music Choir ada juga Palita Project. Kalau beta bilang Palita Project kayak teman-teman yang Gen Z yang suka dengar lagu
1: ya?
0: Iya, dengar lagu-lagu Ambon nih beberapa pasti mungkin sudah familiar juga kalau yang Gen Z ya. Karena lagu Palita Project ini sudah ada banyak yang dong sering nyanyikan, salah satunya juga kayak La Apa Tempo, dan beta termasuk dalam tim 2 Palita Project, dan di situ ada album Palita Project yang terbaru judulnya Rabu-Rabu. Yeah. Nah, dalam album Rabu-Rabu ini ada banyak sekali penyanyi-penyanyi muda, anak-anak muda yang tergabung dan juga bernyanyi di dalam album ini. Salah satunya beta menyanyi di beberapa lagu yang ada di lagunya albumnya Rabu-Rabu ini Palita Project, tapi ada satu lagu yang kita menyanyi sendiri untuk solo, judulnya Kasih kakak dari Palita Project yang ditulis oleh kakak Igor Sukamena.
1: Igor gitu, Suseng yang asing lah,
0: iya,
1: sudah terkenal
0: di Ambon ya. Iya.
1: Oke, jadi pemirsa dan juga pendengar Pro Amba dimanapun berada, masih di Paparisa Komunitas untuk pagi hari ini, Deng Fit, katong nanti balik lagi, jangan lupa mana-mana, katong dengar suara indah dari Fit.

0: Yeay, itu Faith. Itu seberapa lama lagunya?
1: Apa ya, 2024, 2025. Tapi baru
0: 2024, 2025.
1: 2025 baru di sebarkan tuh di 2025 ke 2026 gitu, Kakak.
0: Oh gitu. Ya, itu seng ada pengalaman pribadi tuh?
1: Pengalaman pribadi itu lebih tepatnya ditulis ya oleh Kakak Igor yang akhirnya Kakak memasukkan rasa dengan kebetulan juga cocok dengan
0: Cocok
1: pengalaman
0: ya.
1: pribadi.
0: Oke, sedikit saja mungkin. Apa yang menurut Faith membedakan pengalaman berkompetisi sebagai penyanyi solo dan tampil dengan teman-teman grup?
1: Iya. Beda sih ya, memang.
0: Bedanya
1: awalnya
0: apa?
1: Itu kayak kan tetap solo, ternyata beda sekali Kakak. Karena kalau misalnya beta solo ini beta lebih ke juga rasa di dalam sih kayak oh ini beta sendiri, kalau salah ya beta sendiri, kalau ada apa-apa ya beta sendiri saja gitu. Jadi saya ada
0: kayak
1: tanggung
0: tadi tuh
1: jawab.
0: Beta bilang
1: Betul.
0: Oh kalau salah tadi kayak
1: Betul.
0: sih salah.
1: Betul. Ini kan yang ada yang kayak mau orang siapa kan yang salah kan beta gitu. Jadi lebih oke, siapa apa kalau ini ada apa-apa beta bisa improv, beta bisa apa. Dan yang ada notnya, yang ada dia pun tempo yang betul sudah diatur, yang ada. Jadi beta masih aman, yang ada orang yang harus melihat dia pun partitur, ketepatan notnya, oh yang perlu aman. Jadi beta terserah beta mau menyanyi dengan beta pun versi, beta mau tiba-tiba naikkan not ini, naikkan ini, terserah beta. Yang penting yang kiri, yang melenceng dari nada yang seharusnya, beta aman begitu. Jadi itu yang bikin solo tuh lebih oke lah. Maksud beta lebih, oh ya siapa apa nanti beta improv ini sendiri. Walaupun tetap ada tegangnya, ada tetap yang harus digali, tapi lebih tenang karena bertanggung jawab ke beta diri sendiri dan beta sendiri yang harus maksimal. Sedangkan kalau dengan tim ini betul-betul pertama harus kerja sama tim, chemistry-nya harus dapat. Kalau beta sendiri semangat, dosing semangat, Lia juga fals, kayak aduh bagaimana. Harus sama-sama punya chemistry yang sama, warna dan rasa yang sama. Dan setelah itu lebih tegangnya tuh itu Kakak, karena betul-betul semuanya diatur, temponya diatur, partitur ada, notnya ada. Jadi betul-betul saya bisa melenceng, saya bisa salah, saya bisa angka ikut mau sendiri. Harus pelajari dan harus paten ikut ya apa yang sudah ada, yang sudah ada itu. Nah, itu sudah saya boleh diubah-ubah lah gitu. Jadi memang kayak di situ ya sudah harus saya bisa kita mau improve kan remi, saya bisa lain. Jadi itu yang bikin kita aduh agak tegang ya sebenarnya awal tuh. Dan latihan juga sih gampang untuk penyesuaian dengan tim, teman-teman choir kan kita merasa aduh kayaknya kita bisa sih ini masa choir. Terus teman-teman ini semua penyanyi ya, dalam Hotel Music Choir itu semua bisa solo Kakak. Semua itu suaranya bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Jadi untuk beta yang tiba-tiba dipilih.
0: Iya betul-betul. Kan itu, beta ada lihat tuh dong nyanyi. Ih ini ada bintang radio nih. Yang ini nih bintang radio nih.
1: Betul Kak. Ada banyak
0: jadi
1: yang
0: memang
1: ikut bintang-bintang radio. Tapi memang puji Tuhannya beta yang dapat pilih itu yang beta. Aduh luar biasa ikut audisi internal oleh coach berunding semua part wanita. Solo di semua lagu yang ada itu dikasih kepercayaan ke beta Kakak.
0: Padahal jadi, semua rata-rata solois nih.
1: Betul Kakak, jadi beta aduh puji Tuhan. Berarti beta harus lebih maksimal lagi. Jadi itu bikin beta sendiri jadikan sebagai oke, tanggung jawab. Memang saya bisa dibilang beban juga karena lebih ke tanggung jawab. Biar seng beta ambil stres juga. Dan lebih ke maintain beta punya waktu juga. Dan pas sampai di sana mungkin beta sampai di panggung tuh yang rasanya beda. Langsung lebih ke lepas saya begitu Kakak, karena pas sampai panggung betul-betul lebih ke mari kita sebagai performance, sebagai penyanyi langsung lebih kayak oke, dia mau adrenalin langsung bikin lebih betul-betul profesional gitu Kakak. Makanya orang-orang pikir Ifit, banyak yang komen tuh Kakak, beta pun teman-teman sekitar Ifit jadinya kayak pernah percaya diri pernah apa, padahal itu sebenarnya sentuh di belakangnya ada susala,
0: ada drama,
1: drama
0: biasa
1: gitu. Tapi
0: ya
1: karena itulah Kakak, karena semangat dari penonton betul-betul membuat Kakak sebagai penyanyi jadi terbawa atmosfernya Kakak, jadi lebih ih katung jadi percaya dirinya langsung keluar begitu Kakak. Puji Tuhan Kakak.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya.
0: Fit, kayaknya katung nih bicara-bicara tapi sing rasa semua habis.
1: Aduh, waktu cepat.
0: Waktu paling cepat. Aduh, nanti tapi lain kali boleh ya nanti ke kalau misalnya mungkin ada project-project apa atau WhatsApp atau mangkali kas keluar album kah?
1: Aduh, amin,
0: atau mungkin
1: amin.
0: Single baru kah?
1: Amin.
0: Ya. nanti tinggal kontak-kontak saja.
1: Oke, kakak.
0: Terima kasih sekali, Pete.
1: Terima kasih.
0: Berbagi cerita dengan katong semua. Mudah-mudahan ketemu teman-teman di rumah, pemirsa, semua terinspirasi dengan apa yang diceritakan oleh Faith dan juga keberhasilan Faith dan teman-teman pastinya, karena ini grup, kelompok, tim. Yes. Jadi memang bukan ya ini adalah kemenangan dari Faith dan teman-teman dan juga membawa nama baik dari Kota Ambon, Manise. Yes. Wow, yes. Oke, dan kibanya juga buat pemirsa dan juga pendengar ya yang sudah bersama-sama dengan katanya di Paparisa Komunitas untuk edisi hari ini tanggal 9 Oktober ya. Nanti ketong Bali lagi, ketong Makudapa lagi di Paparisa Komunitas dengan ketong pung bintang-bintang tamu yang lainnya. Fit, danke banyak, sukses danke, selalu ya, Nona. Nanti mudah-mudahan ketemu aku dapat lah ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, danke banyak semua sekali lagi Beta Lisa Sihan dan Mas Angga, Bung Angga. Dan juga Fit, mengucapkan terima kasih for dong semua yang sama-sama dengan katong. Katong dengar sadiki sedikit saja dari lagu Golden ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan penampilan dari Faith dan teman-teman di Swiss.
1: Switzerland.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ini Swedia.
0: Dan kebanyakan for semua sampai baku dapat lain.

Hebatnya Mbak Sudara masih dengan Katong di Bro Ampas, Suara Budaya Maluku, masih dengan Metalisa dan Mbak Sudara. Sekarang sudah jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kabar-kabar ya, siang ini masih tetap dengan asap Mbak Sudara. Jadi sekali lagi Katong sing bosan-bosan untuk mengingatkan Mbak Sudara, keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Karena apa yang Katong hirup ini adalah udara yang kurang bagus ya. Kalau tadi Mbak Sudara ikuti Katong punya informasi dari BMKG, itu dong bilang kualitas udara di Kota Ambon ini lagi kurang baik ya. Jadi Mbak Sudara diharapkan untuk pakai masker. Jadi begitu Mbak Sudara, jampi mana-mana masih dengan Katong de donci-donci yang ada di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketumpung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Situa bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Indah, Betalia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa, eh?
1: Hi, Alising, tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susering dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella.

0: Rela. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan sambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul sapulidit setiap tanggal 7 Syawal.
1: Oh, pantas. Beta lihat Pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
0: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morela.
1: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini seng boleh akan hilang nih.
0: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong seng jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
1: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
0: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sih harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
1: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
0: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morela, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ke-58 Mbak Saudara dan kebanyakan masih dengan ketua kita Bos Pagi. Dan ya sampai tinggal 2 menit lagi ketong akhirnya kita Bos Pagi edisi kali ini bersama di Beta. Lalu Mbak Saudara jampi mana-mana saat lagi nanti ketong akan sampaikan kabar lagi yang terkini. Kemudian Beta Lisa Sihan harus pamit dari udara dan kebanyakan buat Mbak Saudara. Sampai baku dapat lagi di kesempatan yang akan datang. Beta masih akan sampaikan informasi dan ini informasi terakhir dari Beta di sesi Tabaus Pagi.

Basudana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Ambon mengimbau masyarakat berperan aktif untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan karhutla khususnya di kawasan Gunung Nona, Kota Ambon. Upaya pencegahan dinilai penting karena penanganan karhutla itu butuh waktu, tenaga, dan biaya besar. Anggota Damkar Kota Ambon, Glenn Marwanaya, saat dikonfirmasi RRI di lokasi kebakaran Kamis kemarin, bilang proses pemadaman yang selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kondisi ini semakin menyulitkan petugas apabila api terus meluas, terutama di kawasan dengan karakteristik lahan yang mudah terbakar. Antua bilang pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat. Langkah sederhana ini sepertinya membakar sampah di lahan terbuka atau kawasan hutan yang dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Masyarakat juga diminta yang membuang puntung rokok sabarang maupun menyalakan api unggun di kawasan rawan kebakaran, terutama saat cuaca kering dan angin bertiup kencang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Rapat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia bersaudara. Katong ada di Paparisa Papal Lele di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Amon akan terus menghiasi ruang dengar bersaudara dong semua dan beta Aki Manilet yang akan bertemu bersaudara dong hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for bersaudara dong semua.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mas saudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menghimbau masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan Gunung Nona, Kota Ambon. Upaya pencegahan dinilai penting karena penanganan karhutla membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Anggota Damkar Kota Ambon, Glenn Marwanaya, menyatakan kebakaran pada Kamis 8 Oktober 2026 membutuhkan proses pemadaman tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut semakin menyulitkan petugas apabila api telah meluas, terutama di kawasan dengan karakteristik lahan yang mudah terbakar. Glenn menyatakan pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Langkah sederhana seperti tidak membakar sampah di lahan terbuka atau kawasan hutan dapat membantu mengurangi risiko kebakaran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, suasana event Maluku Manggurebe di Patimura Park, Kota Ambon berjalan meriah. BRI Kantor Cabang Ambon turut memeriahkan ajang bergensi tersebut. Hadir langsung di tengah masyarakat dengan semangat kebersamaan dan pelayanan prima. Kehadiran BRI bukan sekedar partisipasi, melainkan wujud nyata dukungan terhadap kegiatan kebanggaan masyarakat Maluku sekaligus sarana mempererat silaturahmi. Di lokasi, BRI Ambon juga membuka stan terbuka yang dikunjungi warga dari berbagai penjuru. Di sana, masyarakat bisa bertanya, berkonsultasi, mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai produk dan layanan perbankan secara langsung. Pihak BRI Cabang Ambon menyampaikan kehadiran ini bertujuan mendekatkan akses layanan keuangan, meningkatkan literasi, serta inklusi keuangan di tengah masyarakat. Semoga langkah kecil ini memberi kemudahan dan manfaat bagi setiap warga yang berkunjung. Melalui semangat kolaborasi dan pelayanan, BRI Cabang Ambon berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan potensi daerah. Partisipasi ini juga mencerminkan komitmen BRI untuk terus tumbuh bersama masyarakat Maluku, mendukung potensi daerah, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini Katong ada di melangkah ke acara selanjutnya, yaitu lagu-lagu Islam yang akan kita kasih for Bapak saudara dong, yang saat ini terusnya buat Bapak saudara umat muslim yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di edisi siar hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Lagu-lagu religi akan menghiasi ruang dengar Bapak saudara.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kebaikan tidak selalu harus berupa hal besar. Senyum yang tulus, membantu orang yang membutuhkan, menjaga lisan, serta menghormati sesama merupakan amalan sederhana yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak syukur dan menebarkan kebaikan kepada keluarga, tetangga maupun lingkungan sekitar. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang terbaik. Tetap semangat dalam beribadah, jaga hati, jaga akhlak, dan jangan pernah lelah berbuat baik.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susu. Anak, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayah.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikit pun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: Bah, saudara, puluhan siswa kelas 9 dan kelas 10 konsentrasi keahlian produksi film SMK Negeri 7 Ambon menjelajahi kekayaan sejarah Kepulauan Banda melalui kegiatan studi komparatif sekaligus produksi film pendek di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini menjadi ajang bagi para siswa untuk mengembangkan keterampilan perfilman sekaligus mengenal lebih dekat warisan sejarah dan budaya Maluku. Selama berada di Banda Neira, para siswa mengunjungi sejumlah situs bersejarah seperti Rumah Budaya Banda, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Istana Mini Banda, dan Benteng Belgika. Berbagai lokasi tersebut menjadi sumber pembelajaran sekaligus inspirasi visual dalam pengembangan cerita film pendek yang mereka produksi. Banda Neira adalah laboratorium sejarah dan visual yang sangat kaya. Melalui kegiatan ini, mereka ingin anak-anak tidak hanya belajar secara bangsa, secara teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa visual melalui medium film pendek.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ali rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

saran olahraga, katup menyerahkan dengan jaga akan baik-baik. Kalau baju judi kali, akan buplasing di kertas cabung, jangan membuang akan dikali.

saya masuhi, bikin bersih lingkungan tanpa tinggal mau yang di gunung, di pantai, di kota, katong jaga akang. Lalu katong bikin akang terus supaya katong pun Ambon selalu

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ya baik, Mbak Saudara Sentra Seketan sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit dan saatnya Mbak Saudara, beta ajak Mbak Saudara dong katong bergabung dengan program Ampat Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening ini? Itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran gak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perempat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih, Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Halo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini Kak. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Nah, jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak
2: berarti. Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, dia ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking cinta. Dia tidur, cintanya. Udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa, meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayah sendiri.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
3: Ya.
2: Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh. Masih ada. Untuk kopi dan kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat itu. Gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya.

0: mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino. Tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk, oke okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
1: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
0: Oke.
1: Kita, saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
0: Okay.
1: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Oh, harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin.
0: Iya.
1: Impian mereka itu kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik, katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
0: Iya.
1: Karena kita sudah, saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024, hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
0: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
1: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
0: Benar.
1: Udah 2 digit.
0: Iya.
1: Pulang.
0: Aduh.
1: Omset kotornya 5.000 kan.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
1: Generasi baru.
0: Anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya, yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
1: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
0: Okay.
1: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
0: Okay, tren matcha lagi naik.
1: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
0: Jadi nyambung.
1: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
0: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
1: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
0: Iya benar.
1: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
0: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya.
1: Driver gojek.
0: Iya benar.
1: Buru beca gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
0: 1.200 gelas? Wow! Banyak.
1: Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
0: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu ternyata banyak banget juga ya. Ya. Maksudnya tuh

0: itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu ya, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ketika Bang Dino maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
2: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
2: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
2: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
2: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
2: Tetap bangunan lama.
1: Oke,
2: jadi banyak juga
1: yang Kak Julia.
2: Itu bisa masuk.
1: Oke.
2: Bangunan kita itu masih enggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
3: Udah kelewatan ya?
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
3: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Perempat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
0: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
3: Tapi
1: dan WA.
3: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
3: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa.
0: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum, Mbak Julia, sama narasumbernya, Bang. Valentinonya bukan V, tapi F. Valentino, iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
2: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
2: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya
1: cuman satu.
2: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
2: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
1: Oke.
2: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Oh, bisa ditubruk.
2: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
2: e-commerce Shopee.
1: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
2: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
1: Oh, udah jauh.
2: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
2: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
2: Ada.
1: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
2: Selai.
1: Oh, ini selai.
2: Kopi
1: Tiam. Oke.
0: Kalau ini
2: pandan.
0: Yang pandan.
2: Varian pandan.
0: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
2: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
2: manis. Diisi ke dalam.
0: Oke.
2: Okay. Pakai tali tali.
0: Oh, iya tali rapia itu ya.
2: Ditenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar, ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
2: Iya.
0: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, boleh. Boleh, Mpo.
1: Halo.
4: Ada di Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta ya. Nih. Dengan siapa
4: aduh,
1: ini?
4: Saya kaget ini presenternya kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita aduh. Ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
4: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
1: Iya.
4: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cik Gurian nih.
1: Terima kasih.
4: Aduh, gak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Cik Gurian, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Koko Valentino. Salam kenal.
2: Halo Ibu.
4: Valentino.
2: Yeah. Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya, Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa, Ibu?
4: Nggak kedengeran nih, Puan Valentino. Dengar suara Cik Guri ya.
3: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
3: Oke, coba deh.
2: Halo, Ibu.
4: Tapi, dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi Tiam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak wih lama juga ya 1940-an ya di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, benar nggak ya?
1: Ya
4: kalau salah mohon dimaafkan.
2: Betul.
4: Turun temurun dari kakek ayah cucu luar biasa ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa Ibu?
4: Nah, kopi gede kenapa?
1: Iya pertanyaannya Ibu.
4: Kenapa? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selain kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigeria, ya. Puan Julia dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
3: Oke, ini pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang okay. Pertanyaan yang tadi.
0: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
0: Terus, apa, Mpo? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpo? Tadi kurang dengar, Mpo.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
0: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
0: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
2: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke. Okay.
2: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
2: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat, itu masih berjalan semestinya. Berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga, karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed, sambil berjalan. Terus juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang, kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
2: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
2: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Ya, benar.
2: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kayak kita sih itu sudah dipakai di Jakarta.
1: Kalau
2: mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
0: Tahu, Pak?
1: Tahu, ya.
2: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
2: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya kak.
0: Iya lumayan mahal.
2: Karena bahannya fresh.
0: Oke.
2: Gak ada pengawet. Mm-hmm. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo, mm-hmm, 2 minggu udah nyampe basi
0: dong. Oh iya sih.
2: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Mm-hmm. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo kak.
0: Masya Allah.
1: Oh, iya.
2: Okay. Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai.
0: Mm.
2: Selain kayak kita di Kauf itu di Bekasi, mm, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Kemudian... Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
2: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di ya, di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka, mm, sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
0: Oke, okay, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
2: Jadi mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
0: Oh kalau di chiller lama berarti?
2: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya benar.
2: Jadi biar kita begitu.
0: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
2: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya?
0: Okay.
2: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis dikasih butter yang gurih gravy pas masuk mulut enak banget.
0: Cocok banget gitu.
1: Aduh jadi pengen nyoba ini.
0: Pengen nyoba.
1: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
0: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
1: yang Kauf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
0: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Pok?
0: Sepertinya belum ada nih, Pok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Oke. Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
2: Kalau menurut saya sih, kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
0: Oke.
2: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
2: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Dengan sejarah kopinya.
2: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali.
0: Iya tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
2: Ya benar kan?
0: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok.
2: Okay.
0: Dia nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan, tapi belum. Saya emang nggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
2: kita,
0: gitu.
2: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
0: Oh iya,
2: jadi nggak ada alasan kakak butuh gak.
0: Oke.
2: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
0: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
0: Oh iya, mungkin ada apa kepikiran?
2: Kepikiran karena
0: kelase atau apa ya kan?
2: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Gitu.
2: Jadi
0: takut menghilangkan identitasnya ya kak ya.
2: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang kita mungkin set kitchen sendiri, bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat kita buat sendiri.
0: Benar.
2: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesalnya laksa, nasi lemak,
0: ini nasi dagang, ya kan, sama apa gubal sagu, kayak gitu ya, lendot.
2: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
2: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
0: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
2: Yang pertama. Colokannya. Colokannya ada warna coklat.
0: Iya.
2: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
2: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak kak.
0: Masih awet.
2: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
0: Itu masih ada.
2: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
2: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
0: masih ada. Lampu corong pakai minyak
2: tanah. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
0: Dipajangin.
2: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
0: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
2: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
0: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan.
2: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana, jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Ya ampun, lucu banget. Gitu Pak.
1: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu Bang, paling pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota, atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
2: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
0: Baru di Batam.
2: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Oh, oke. Okay. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus, jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Tapi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat ya, kayak okay, kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu, Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, okay. Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya, Bang ya?
2: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Oke deh. Nah, iya nih, Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Betul. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Wali Kota Ambon Bode Winwatimena mengaku pemerintah kota sementara berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk menyelidiki dugaan kelalaian masyarakat yang memicu kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kota Ambon. Wali Kota Ambon menyatakan langkah tersebut dilakukan menyusul maraknya kabut asap yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah maupun lahan. Pemerintah Kota Ambon telah menginstruksikan camat, kepala desa, raja, dan lurah untuk mensosialisasikan larangan pembakaran sampah dan kebun kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah membagikan masker secara gratis kepada warga sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dipenuhi asap, guna mencegah gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut. Pemerintah Kota Ambon berharap masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran secara sembarangan, karena selain berpotensi memicu kebakaran, aktivitas tersebut juga dapat mengganggu kualitas udara dan kesehatan warga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya.
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usisi bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong juga tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama tuh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak

akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara, daun melinjo atau yang ketong bilang ganemo, yang akrab disebut daun so oleh masyarakat Ambon dan Maluku. Tidak hanya dikenal sebagai bahan sayuran, tetapi juga memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Daun muda yang dikerap diolah menjadi sayur ini mengandung serat dan senyawa antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan. Kandungan serat pada sayuran termasuk daun melinjo atau daun ganemo membantu mendukung kelancaran pencernaan dan mencegah sembelit. Sementara itu, basudara, senyawa antioksidan seperti flavonoid berpotensi membantu melindungi sel tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas. Daun so juga dapat menjadi pilihan sayuran dalam menu sehari-hari bagi masyarakat yang ingin menjaga pola makan dan berat badan. Kandungan serat membantu memberikan rasa kenyang, sedangkan pengolahan dengan cara direbus dapat menjadi alternatif sajian yang lebih rendah lemak dibandingkan metode menggoreng. Meski demikian, Pak Saudara, masyarakat perlu berhati-hati terhadap klaim bahwa daun melinjo atau daun ganemon dapat menurunkan asam urat, kolesterol atau tekanan darah secara langsung. Nah, penderita asam urat sebaiknya memperhatikan pola makan secara keseluruhan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, karena kandungan purin pada daun dan bagian lain tanaman melinjo tidak boleh diasumsikan sama-sama tanpa bukti yang memadai. Untuk jaga keamanan konsumsi, basudara, ya, daun melinjo perlu dicuci bersih di bawah air mengalir sebelum dimasak hingga matang. Terlebih saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, basudara perlu memastikan sayuran yang terpapar abu atau debu secara berlebihan. Lebih lanjut, basudara udah bisa baca informasi ini dari di rri.co.id.

Basudara, pembentukan unit pelaksana teknis daerah khusus yang menangani pengelolaan dan pemeliharaan taman kota terus didorong oleh pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyatakan usulan tersebut diperlukan karena beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan saat ini cukup berat. Selain menangani persoalan persampahan, DLHP juga memiliki tugas dalam pengawasan perizinan lingkungan. Kendati demikian, Watimena menilai diperlukan unit khusus yang dapat fokus menangani perawatan taman dan ruang terbuka hijau di wilayah kota. Usulan pembentukan UPTD ini agar dapat petugas khusus yang rutin menyiram dan merawat tanaman setiap pagi dan sore sehingga taman-taman kota tidak terbengkalai. Watimena menyatakan saat ini terdapat sejumlah tanam yang membutuhkan perhatian seperti Taman Patimura, kawasan Arsalobar, serta areal hijau di sepanjang jalan utama. Pembentukan UPTD diharapkan dapat membuat pengelolaan taman lebih terarah, termasuk memastikan perawatan tanaman dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompat FM, suara budaya Maluku, bahasa saudara, sentrasa, katanya sudah ada di pukul 17 lebih 7 menit dan saatnya Beta Arti Manilet akan patai dari ruang dengar bahasa saudara di sore ini. Bahasa saudara akan ditemani oleh rekan Rain yang akan patah membahas saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 24 malam atau tepat jam 12 malam ya, dengan acara-acara yang sudah katanya siapkan for menemani bahasa saudara dong semua. Selamat sore, bahasa saudara. Salam sehat dan amato.

Bahas saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan

Masih tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan kita hadirkan pertemani Mbak Saudara, dan Beta Rain akan temani Mbak Saudara juga sampai nanti katong ada di jam 12 ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dengan info-info menarik nanti akan kita hadirkan juga partemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: 이게 좀 재질을 가가네.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, masih ada hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah yang akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan sore hari ini ya, sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: 꼭두기도?
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menggelar perhelatan tahunan Maluku Manggurai BK6 tahun 2026 di Taman Patimura Kota Ambon pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Gelaran ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional. Saudara mengusung tema Manggurai BK mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia KKI di tingkat daerah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. G. Wandono hadir secara virtual membuka kegiatan bergengsi ini. Antum menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Maluku Manggurai BK 2026. Menurut tentu, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Maluku yang perlu terus didukung melalui perluasan akses pasar, pembiayaan hingga modernisasi usaha. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan puluhan booth pameran UMKM binaan dan mitra BI, mencakup sektor kuliner, kriya, fashion, hingga produk unggulan daerah lainnya. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan berbagai agenda pendukung seperti talk show ekonomi kreatif dan ekonomi hijau, workshop kompetisi lokal, live selling, hingga kampanye perluasan transaksi digital menggunakan kris. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Kiranya saudara masih tetap dengar katong di program Patera Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi di acara selanjutnya Pustaka Maluku. Nah di Pustaka Maluku wah saudara ada hiburan lagu-lagu daerah yang akan kita hadirkan pertemuan ibu saudara atau hiburan di lagu dari Maluku ya yang kita hadirkan sampai di pukul 20 atau jam 8 nanti. Spesial perbatama bahas saudara nih yang saat ini mungkin masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga bahas saudara tetap semangat dengan apa yang bahas saudara kerjakan saat ini. Lalu jangan kemana-mana bahas saudara, nikmati terus apa yang kita hadirkan hanya di program Patera Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat, Kak? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan, satu juta. Yang jadi masalah bagi katong dupel, kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu. Dan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan tolong jebol yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Paruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Tradisi hela rotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara hela rotan di

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi hela rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi hela rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Bahas saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih tetap dengarkan di program PTR RI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap bersama dengan Katong sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, Katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada drama legenda yang beta hadirkan pertemuan di Basudara sampai nanti Katong ada di jam 8.15 atau pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Setelah itu Walang Pro 4 akan beta hadirkan pertemuan di Basudara. Nah, Basudara, di drama legenda satu cerita rakyat beta hadirkan pertemuan Ibas Saudara di kesempatan malam hari ini ya. Lalu jangan kemana-mana Ibas Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Investigasi Pulau Dawan.
2: Hei, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
3: Iya, tuh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
2: Tapi ada polisi, Raya.
3: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang sukena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
2: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
3: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
2: Ini juga bukan Ali pun urusan, Raya.
3: Memang secara kepentingan ini memang bukan beta pun urusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pun urusan.
4: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
5: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
4: Tapi apa?
5: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
4: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
5: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
4: Bagus.
5: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alelia tu, sama limbah yang rumbuang, akan pembobol saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sem pernah terekspos.
1: Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih. Waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada, penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batul, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, beta su siapa posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sering katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan raya pekerjaan ke apa mama?
1: Ih, jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang yang toki pintu di luar. Cuma mama pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma bukakan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa? Deng Raya. Bapak, kenapa Raya foto puno deng darah? Aduh, kita sih mau jadi apa-apa deng itu puan Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya kok, Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat. Tanya dia kabar bagaimana.
2: Iya, nanti beta telepon.
3: Halo? Pak?
2: Raya?
3: Pak?
2: Pasti ada baik-baik di sana, toh?
3: Iya, Pak. Beta ada baik-baik saja nih, Pak. Barang kenapa,
2: Pak? Anai, bapak dan mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usah hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, bapak dan mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Ih, bapak dan mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu mau siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos.
5: Lepas!
6: Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas! Lepas

0: jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara Kamong, sampai Dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang Kamong sudah buang tuh. Apakah ini Kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana Kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati. Simpan saja nasihatmu itu.
1: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Kerry, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak. Apa? Dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Kiri, selesaikan sekarang.
1: Siap bos.
0: Tenggelamkan mereka.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
0: Hah? Ada patroli polisi.
3: Jadi gimana bos?
0: Gawat, habislah kita.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
4: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
0: Ampun pak, jangan tembak ampun, kami pak. Jangan.
4: Amankan pelakunya.
5: Siap dan.
0: Ampun pak, jangan tembak kami pak. Ampun pak. Ampun.
4: Selamatkan korban.
5: Jeban.
6: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian sandiwara investigasi Pulau Dawan. Sampai jumpa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempatara Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, ketong ada di acara selanjutnya Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Ya, moga pun yang ketong bisa gabung di WA, cuma kirim pesan ya di WA 0813-5624-5887. Di situ Mbak Sudara bisa kirim pesan, nanti beta bacakan, request juga bisa. Lalu yang mau gabung lewat line telepon bisa di 311-544 Mbak Sudara. Oke, penelpon yang sudah gabung, beta sapa dulu Mbak Sudara, penelpon pertama. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Orang Wonosobo.
1: Tidak salah.
0: Oh, salah.
1: Tidak salah.
0: Oh, tidak salah. Halo Mbak Wika, kabarnya gimana?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Oke. Lagi di mana ya, nih? Di Wonosobo apa di Ambon?
1: KTP Ambon.
0: KTP Ambon.
1: Orangnya
0: di Wonosobo. Terus kapan datang ke alamat yang di KTP itu?
1: KTP-nya sudah di kantongi terus.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Oke, Mbak Wika, kabarnya gimana hari ini?
1: Baik-baik ini. Hujan terus, Kak Rinci.
0: Waduh, hujan terus asik ya, padahal di sini panas terus.
1: Ya, nanti tunggu dikirim ya.
0: Oh, dikirim. Beneran ya, janji adalah utang loh.
1: Dikirim hujan dari sini. Nanti
0: biar,
1: kirirannya sampai. Biar
0: enggak dikirim juga, kita di sini punya, di Maluku punya dewa hujan.
1: Oh iya ya. Lah itu.
0: Tapi punya dewa hujan cuma namanya doang, tapi di sini panas terus nih.
1: Okay. Itu berarti dewa panas, bukan dewa hujan.
0: Bukan,
1: ya?
0: Dewa tapi kekuatannya belum terlalu ampuh gitu ya. Masih harus belajar juga nih. Oke, Mbak Wika, malam ini mau request apa nih?
1: Dari lagu dari Peter Saparua.
0: Peter Saparuane. Judulnya?
1: Judulnya Jang Meraju Lama-Lama.
0: Jang Meraju Lama-Lama?
1: Iya.
0: Lagu apa tuh Jang Meraju Lama-Lama?
1: Ya nggak tahu, nanti tanya sama Bang Peter Saparua.
0: Nanti dicari dulu ya lagunya.
1: Iya. Iya. Ada enak kok lagunya, bagus.
0: Gimana lagunya, bisa dinyanyiin satu bait?
1: Nggak bisa. Nggak bisa, tapi enak dinikmati. Aku nggak tahu artinya ya.
0: Punya siapa ya? Peter Saparuane ya, Jang Meraju Lama-Lama. Oke, nanti diputar ya.
1: Jang Meraju Lama-Lama. Mm-mm. Apa itu artinya?
0: Jang Meraju Lama-Lama. Itu jangan, gimana ya, kalau meraju itu orang bilang gimana ya?
1: Jangan cemberut gitu.
0: Jangan cemberut, meraju itu cemberut ya. Jangan cemberut terlalu lama itu. Cemberutnya boleh, tapi iya, cepat-cepat aja gitu.
1: Kalau ini lama-lama rugi dong.
0: Jang meraju lama-lama itu jangan cemberut lama-lama. Begitu. Oke. Okay?
1: Jang meraju lama-lama. Oke. Okay, ya.
0: Nanti diputar ya.
1: Iya. Meraju sebelumnya.
0: Boleh. Silakan.
1: Okay. Ini saya nomor satu ya.
0: Iya, nomor satu dari semuanya.
1: Asik. Dapat door press dong nanti. Payung cantik ya musim hujan.
0: Boleh. Tunggu ya nanti dikirim.
1: Iya, siap.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ada kirim gitu aja ya.
0: Ada kirim.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Okay. Buat Kak Rin, sehat-sehat selalu, selamat tugas.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Gimana, masih kabut enggak?
0: Banget.
1: Wah, ya mudah-mudahan cepat selesai ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Cepat diberi hujan.
0: Iya.
1: tetap jaga kesehatan ya Kak Rin.
0: Siap, makasih.
1: Oke, terus salam. Selamat malam buat Bunda Poppy. Selamat malam buat Bunda In. Bu In ya, Kak Rere, Bu Marni, Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Siap.
1: Bunda El, terus ada Mama Pace, ada yang baru Kak Vera yang di Wai.
0: Kak Vira. Iya.
1: Terus yang baru lagi itu Kak Lisa apa ya namanya?
0: Lisa.
1: Lisa, aku lupa.
0: Di mana?
1: Di, nggak tahu, pokoknya tahunya di Ambon.
0: Oh.
1: kalau alamatnya nggak tahu.
0: Oh, soalnya kalau Lisa belum di sini belum pernah. Kalau Beta belum pernah ketemu sama Nya Lisa.
1: Siapa ya? Echa
0: di Bentas.
1: Kak Echa. Terus ada Bang Fabio, ada Bang Deden.
0: Iya.
1: Ada Bang Stevi, ada Bapak Marcel.
0: Marcel.
1: Bang Peter, Bang Tommy. Terus ada Bung Will,
0: Ada Wayame. Mister Kasut juga.
1: Oh iya, ada Mister Kasut. Selamat malam. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Sarif Hidayat. Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Saya
0: dan oke.
1: Ada Bang Kris Pati di NTT ya.
0: NTT Sumba, iya betul.
1: Sehat, iya. Terus buat Kak Eva di Waihao. Terus buat Bunda Pertiwi di mana? Di Ambon.
0: Bunda Pertiwi. Siapa lagi?
1: Terus siapa lagi ya yang belum? Yang di Namleya itu ya.
0: Dewa itu ya.
1: Dewa
0: enggak mempan ya, betul. Dewa dengerin tuh, Dewa enggak mempan katanya.
1: Enggak mempan. Dewa hujan enggak bisa manggil hujan, enggak mempan. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya saja ya. Semuanya saja. Selamat malam. Ada pendengar baru loh, tapi lupa saya. Apa ya? Aduh, nanti kalau ingat.
0: Siap.
1: Oke, semuanya ya. Semuanya buat selamat malam, selamat istirahat. Buat Kak Rin, terima kasih.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya ya.
0: Oke, udah disiapin nih.
1: Asik, terima kasih.
0: Makasih, dadu. Oke, Anda Bawika di Wonosobo. Di belakang Bawika yang mau gabung, line telepon 311-544 Beta Buka, silakan. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Matawana Prampa, selamat malam.
0: Deng, siapa di mana nih?
2: Di Kayu Tiga, Bung Rey.
0: Siapa di Kayu Tiga?
2: Main.
0: Main di Kayu Tiga. Main kabar ya, kabar bagaimana nih main?
2: Baik saja, ditutupi kabut terus asap.
0: Itu betul sudah. Habis katong dari, kalau katong biasa naik di JMP juga, katong dia tertutup semua.
2: Hadapi saja Bung Rein hidup nih.
0: Betul, tapi jangan lupa pakai masker Kio.
2: Oh siap.
0: Mantap. Oke. Main malam iya. Malam ini mau request on siapa nih?
2: Kita mau minta lagu Belayar Jauh dari Mita Talahatu juga Bung Rein.
0: Belayar Jauh dari Mita Talahatu. Nanti kita putar eh.
2: Oke, makasih Bung Rein.
0: Siap. Silakan mau salam persapa.
2: Bung Rein selamat bertugas. Buat keluarga dan semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Bung Rein.
0: Amin.
2: Bung Rein, kita mau salam buat ibu Iga yang baru lewat. Makasih Bu Iga salamnya.
0: Iya. Oke.
2: Ya, kita mau salam parbum. Kakak Rere di Paso, Ibu Marni juga di Paso Transit. Yang di Tolito itu ibu siapa lagi, Bung Rein, terlupa ya.
0: Di Tolitoli, ibu, aduh ibu siapa tuh.
2: Ya, pokoknya ibu yang ada di Tolitoli, selamat malam. Ibu yang di Manado juga. Abang Dewa di Namblea, malam Abang Dewa. Pak Junaidi di Gabon Jengke, malam Pak Junaidi. Bung Fabio di Suli.
0: Iya.
2: Bung Tony dan Bung Gerson di Tuni.
0: Siapa lagi?
2: Bung Sevi di Hati Besar. Pak Kres di mana?
0: Kres di NTT, Sumba.
2: Oh iya di NTT, malam Bung Kres. Pak Juan di mana tuh lagi Bung Ren?
0: Pak Juan? Juan di aduh
2: pokoknya
0: iya Pak Juan di apa tuh
2: Pak Juan di Maumere ya
0: Maumere Maumere kah
2: ada kemurahan ada nasabah subanya ya. Tapi ini kalau ampan ini kan butuh hiburan tuh Bung Rey.
0: Siap, makasih.
2: Walaupun ketos yang baku kenal tapi di hati sama Pak Konaga di Pro Ampat.
0: Oke, mantap.
2: Pokoknya buat semua-semua juga yang punya fans Pro Ampat di malam ini. Salam for semua juga, selamat beristirahat.
0: Iya.
2: Selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Ya, buat Bung Rey, makasih.
0: Siap.
2: Keluarga juga. Oke, Bung Rey, selamat malam.
0: Dan ya. Kemain. Oke, buat saudara, kembali 311544 beta buka. Yang mau gabung yang katong, silakan buat saudara, masih ada waktu nih. Beta tunggu buat saudara. Matawana Prompat, selamat malam.
3: Matawana Prompat, ambon, selamat malam.
0: Deng, siapa di mana nih?
3: Ini dengan orang yang main tadi ada tanya-tanya.
0: Pak Juan, kak?
3: Iya.
0: Iya, Pak Juan di mana tadi? Maumere apa bukan?
3: Oh, Pak Juan di Maumere Flores NTT.
0: Oh, Pak Juan ya?
3: Iya.
0: Oke, baiklah kalau di situ mau bilang Opa ya berarti sudah beta panggil Opa kah?
3: Iya.
0: Tapi saya beta panggil Bapak juga kyo.
3: Opa itu Opa Juan.
0: Opa Juan.
3: Cucu, dari cucu, enam dari cucu.
0: Oh, siap. Yeah. Pak Juan malam ini kabar bagaimana?
3: Kabar puji Tuhan baik-baik.
0: Sehat. Lalu ada bikin apa nih?
3: Panas ini sementara monitor.
0: Ada minum apakah, makan apakah?
3: Ini baru siap-siap makan malam.
0: Oh siap, seng ngopi.
3: Ngopi sudah lewat.
0: Oke. Oke, malam ini Bapak Juan mau request dong siapa nih?
3: Lagunya Ona Etarua. Kapan di Minang?
0: Kapan di Minang?
3: Iya.
0: Ini yang beta bilang umur boleh tua tapi jiwa tetap muda Kapan di Minang nih yang sedap nih. Oke, nanti kita putar ya Bapak Juan ya.
3: Nah, itu sambil mengajak fans-fans Pro 4 RR Nyamon.
0: Iya.
3: Mari kita berlendang dan bergoyang bersama.
0: Mantap. Silakan.
3: Salam-salamnya.
0: Oke.
3: Ini sudah pasti ini Marin. Ini dengan Opa Juan. Di Maumere Forest NTT.
0: Iya.
3: Buat Karein, selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati. Tiba di rumah dan selamat.
0: Siap, bos. Oke.
3: Mbak Fika. Senggol dong.
0: Dengar tuh Mbak Wika, senggol dong. Oke.
3: Selamat malam. Salam kenal buat Bang Oni di Kamal.
0: Mama
3: Poppy.
0: Mama Poppy, betul.
3: Pak Junaidi di Kebun Cengke.
4: Iya.
3: Mbak Fina di Kebun Jeruk, Jakarta.
4: Iya.
3: Ada Eca di Bentas. Bang Kris di Sumba. Kakak Ira di Wai. Mr. Gaso di Tuni. Bunda Mami di Paso.
4: Iya.
3: Kakak Fabio di Soli. Si di Kupang. Abang Deden di tengah-tengah. Selamat malam untuk semua. Gabung senggol-senggol juga dengan kita.
4: Iya, betul, betul, betul.
3: Bung Steph, Bang Dewa di Jenam Dea, Bung Satio, Mama Ina di Kayu Tiga tadi. Oke.
4: Okay. Iya.
3: Putra Malam, Bung Steffi di Hasbes, Bung Yan di Wai, Bunda Linda di Morgan, Ibu Wika di Wonosobo.
4: Iya.
3: Bunda Natalia di Toli-Toli. Senggol dong, gabung senggol di NTT.
4: Oke.
3: Bung Ewin di Wai, Ibu Rere di Paso Tengah, Bung Nasrun di Palu, Nona Sira di Wai, Nona Nano-Nano di Manado, Ibu Sira di Wai, dan semua angkasawan angkasawati Pro 4 RRI Ambon.
4: Siap.
3: Dengan ucapan, mari kita bergoyang bersama, berdendang bersama, bersama lagu-lagu tadi.
4: Oke, kapan selamat di Minang?
3: Malam. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati kita.
4: Amin. Oke, Pak Juan.
3: Ya.
4: Ini Mbak Wika masuk, katanya salam kenal buat Pak Juan. WA, Mbak Wika WA nih, katanya salam kenal.
3: Ya, ya, sudah pernah senggol-senggol itu.
4: Siap. Oke.
3: Oke, terima kasih.
4: Oke, terima kasih Pak Juan.
3: Oke.
4: Malam, dadah. Oke, Pak Sudara, tiga penelpon sudah beta terima. Ada Mbak Wika, ada Main, terus ada Bapak Juan. Tapi untuk mau panggil untuk Opa Juan. Tapi suka-suka beta, beta mau panggil Bapak Juan kan terserah beta. Oke, Mbak Sudara, tiga requestan beta hadirkan dulu. Nanti abis ini baru beta balik pertama Mbak Sudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Bah saudara, jang katong liang orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jang cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jang bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua orang.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Tiga requestan sudah beta hadirkan, pertemuan ibu saudara. Kembali lain telepon 311-544 beta buka. Silakan yang mau gabung. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Orang yang baru telepon.
0: Orang baru, oh Mr. Gasot. Mr. Gasot di Tuni.
1: Kabar bagaimana Kakeng?
0: Kabar bagaimana Bapak?
1: Babasa.
0: Oke, okay. Lalu malam ini mau request donci apa nih?
1: Mau request doncinya Peter Sabarwane punya apa? Bunga Cendrawasi.
0: Bunga Cendrawasi, beta lihat dulu kata arah sing.
1: Oke.
0: Salam persapa nih.
1: Salam yang pertama untuk yang pertama yang masuk kan Pak Wika itu. Terus yang kedua itu orang Kayu Tiga.
0: Iya Bumil. Betul. Siap.
1: Yang ketiga itu kalau nggak salah dari
0: Maumere.
1: Apa tadi? Maumere. Bapak John ya.
0: Siap. Juan.
1: Terima. Oh Bapak Juan. Terima kasih salamnya Bapak Juan. Yang untuk yang pertama, yang kedua, dan ketiga juga terima kasih salamnya. Dari terus untuk Bung Kris Pati di NTT. Selamat malam Bung Kris.
0: Siap.
1: Beta bisa gila. Selamat malam. Bung Dewa Hujan yang apa tadi Bung Kris bilang itu?
0: Seng mampan
1: ujang seng akan turun.
0: Betul.
1: Berarti ilmunya seng kuat. Itu Bung Dewa sudah dengar itu.
0: Oke.
1: Terus untuk Fabio bersama Pak Marcel. Selamat malam Komandan. Sudah lupa Mister Kasur ya Komandan. Yang dulu King Kong dirindam itu Komandan.
0: Siap.
1: Terus untuk orang Paso. Paso Tengah, Kak Rere, Paso Transit, Bu Marni, Nono, di Manado.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi yang di Manado nih? Pokoknya Sapele. Untuk semua orang Manado tanpa terkecuali. Yeah. Kalau lagi Munich, salam dari Mr. Kaso.
0: Mantap.
1: Terus untuk Ayu di Masohi. Ini dari Kebun Jeruk. Mas Yono di Gema yang belum habis jaga durian. Selamat malam Mas Yono. Terus untuk Bung Deden di tengah-tengah.
0: Siap.
1: Bung Deden, kalau lagi mau nih gabung dong. Terus untuk Eva di Wai. Selamat malam Eva Talake, Eva Rehaong Syarif, selamat malam juga. Orang yang biasa nelpon, kalau lagi mau nih gabung, Adi Kenca di pentas. Terus untuk kebun cengke, Pak Junedi. Selamat malam Pak Junedi, Bunda Popi di Skip, Adik Inka di Benta, di Inka di Karpan, selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, Bung Willy di Wayame, selamat malam. Linda di Poka Rumah 3 Lorong Gandria, selamat malam Willy. Untuk tetanggaku Bung Tony, selamat malam Bung Tony. Keluarga Bapak Seth Alphonse di Wehokar, selamat malam juga. Keluarga Bapak Mon Angkota di Waku Tanah Bagoyan juga selamat malam keluarga.
0: Iya.
1: Spesial untuk kakak yang lagi bertugas, selamat malam.
0: Siap.
1: Dan kalau ada waktu kontak Mr. Kasuk dulu di jalur pribadi.
0: Oke, siap.
1: Itu aja kakak, selamat malam.
0: Danke.

0: Oke, Mr. Gasot dituni penelpon pertama. Di belakang Mr. Gasot, siapa lagi? Silakan. Matawana Perampas, selamat malam.
1: Matawana, selamat malam, Bu Rin.
0: Orang Suli, kabar bagaimana?
1: Baik-baik, Bu Rin.
0: Ada siapa nih?
1: Kita baru buka radio nih, Bu Rin, langsung
0: siap.
1: Masuk nih.
0: Malam ini, mau request siapa?
1: Kita salam dulu lengkap apa?
0: Boleh, Buren, silakan.
1: Baru buka radio nih.
0: Sip, silakan.
1: Oke, okay, Mr. Gasot kah?
0: Iya, Mr. Gasot di Tuni.
1: Oke, okay, selamat malam Mr. Dan temannya tuh Bung Tony. Tuni semua, selamat malam. Berkati Caca Ayu di Mas Wai sama Caca. Berkati Bung Dewa Hujan juga, Kam Lea. Selamat malam Bung Dewa. Berkati Ibu Natalia Itoli-Itoli. Selamat malam Ibu, diberkati selalu. Opa Juan di Momere. Selamat malam. Juga diberkati Om Deden dan Om Husen. Tengah-tengah. Selamat malam, diberkati selalu. Om Ian dan Kakak Fira di Wai juga selamat malam diberkati.
0: Iya.
1: Om Marshall di Suri juga. Selamat malam Komandan, diberkati. Kakak Rere Paskari di Pusat juga selamat malam diberkati selalu. Kakak Ances Tanah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria, selamat malam juga diberkati. Kakak Inka Karvan, Kakak Eva Wehong juga selamat malam, salam sehat selalu. Bung Stevi di Hardbase, Pak Jumaidi di Kebun Cengki juga selamat malam, juga diberkati. Kakak Eva Talake, Bung Syarif Hidayat juga di sana, selamat malam diberkati. Oni di Kamal, selamat malam Bung, diberkati. Ada adik Enca di Bintas juga, selamat malam juga diberkati. Ibu Kopi ini juga di Skip, selamat malam diberkati selalu. Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk, selamat malam diberkati adik.
0: Siap.
1: Lalu ada apa
0: namanya, Bu Wiga
1: di Wonosobo.
0: Tapi ada yang gabung di WA kirim salam nih.
1: Oh,
0: katanya
1: okay.
0: Salam Parcogan Fabio dari orang Namlea, Cogan, Coganteng Fabio.
1: Nah, lalu
0: orang Namlea WA begitu.
1: Lalu laki-laki sadap tuh.
0: Ah, sedangkan yang di Hardbase nih, saya tahu ada masih ketik ini. Oh, salam juga Par Fabio katanya.
1: Oh ya, salam balik Par Om Stevi ya. Durian aja kesuruhin sana.
0: Aduh, Don Dua itu tinggal bermain di WA saja, coba gabung di 31154 apa kah, eh?
1: Iya, bro, belakang beta, masuk belakang beta nanti setelah
0: iya,
1: ini.
0: Iya, mudah-mudahan, eh. Siap.
1: Ibu, Wiga juga, Sobo, selamat malam. Fi, siapa tuh yang di Kupang tuh, eh? Fia kah, Fio?
0: Fi di Kupang.
1: Fi, ya, kemarin ada masuk di WA, cuma mungkin lihat gitulah. Kakak Hence menyer kemarin tuh.
0: Oh siap, biasa itu kalau di Kakak Hence biasa gabung.
1: Iya toh, ada sedikit delay toh. Gabung jual di nomor kantor toh.
0: Oke sih.
1: Saya lebih mantap. Oke, salam sehat juga Fidin ke kawan-kawan di sana.
0: Iya.
1: Lalu Nano juga yang ada di sana tuh, kayak Ibu Naken sana tuh.
0: Iya.
1: Oke, Nona Riati, Nona Ellen, lalu Nona Fika, Nona Ulandari, Nona Jingga, dan udah selamat malam semuanya, salam sehat. Oke, segitu saja Bung Rein, lagunya Cuma Ale Sendiri aja.
0: Dari?
1: Sendang.
0: Oh, Cuma Ale Sendiri.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Oke, terima kasih Bung Rein.

0: Oke, buat saudara satu penelpon lagi, beta tunggu di 311-544 ya, mau gabung yang katong, silakan buat saudara. Mata Warna Perampas, selamat malam.
1: Mata Warna Perampas, selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Mata Warna Perampas, selamat malam.
0: Biar mau bikin suara bagaimana lah, tetap orang kenal. Eh, orang lain mungkin sen tahu, tapi kalau beta tetap tahu. Kabar bagaimana nih?
1: Baik-baik saja, Abang.
0: Baik-baik saja.
1: Dengan bahasa apa nih kalau boleh tahu?
0: Dengan abang penyiar.
1: Abang penyiar sama siapa tuh?
0: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
1: Tahu bingit.
0: Hello guys, orang namanya guys.
1: Halo Lady, aku cinta padamu.
0: Hey. Taku mengaku orang Namlea, barang tadi Mbak Wika bilang kata seng mempan, jadi seng mau bilang kata orang Namlea tuh.
1: Iya beta baru begitu kata spica. Kalau pengen honor Fabio itu.
0: Oke. Saudara laki.
1: Ya kakak.
0: Kabar bagaimana?
1: Pokoknya mau hujan kah, mau panas kah, mau mendung, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Lalu
1: bakar menyala ini, kalau laki-laki ini bakar menyala.
0: Oh, bakar menyala.
1: What?
0: Woi, berarti minyak tanah banyak apa sampai bakar kok langsung nyala.
1: Siapa bunuh.
0: Oke, malam ini mau request siapa nih?
1: Nyong Jasira yang remix.
0: Nyong Jasira?
1: Beta baru buka YouTube.
0: Dari siapa?
1: Itu bersendal penyakit perempuan menyanyi.
0: Oh, nanti beta lihat oleh.
1: Oke.
0: Kira-kira
1: kamu nomor bagaimana? Suara tikus lagi kenal le?
0: Iya, tetap orang kenal saja.
1: Tadi orang itu begini, kita ketawa le.
0: Oke.
1: Fabio ini orang namanya Sumasok. Itu Mbak Wika bilang bagaimana kakak?
0: Siapa?
1: Mbak Wika.
0: Mbak Wika bilang kata asal nama dewa hujan. Padahal panas, saya bisa kasurung hujan sedikit le.
1: Dia minta urus, habis itu betul.
0: Betul sentawe untuk bilang begitu tuh.
1: Oliga, katong telepon-telepon tuan tuh, saya respon lah ya waktu kemarin. Katong komunikasi lancar, sekarang katong telepon, hati cun luar jangkauan. Biasanya kan antua komunikasi dan dewa lancar.
0: Mantap.
1: Lanjut. Yang pertama berbeda dengan abang, yang ganteng. Kalau dia suka aplikasi RRI digital, sudah berbeda abang yang ganteng, yang nyiar, kalau kata
0: paling sabara untuk ini.
1: Atau pun dia kata panggil yang dibawa dagu, kata awas, yang kita abang, pas sabu-sabu paha.
0: Siap.
1: Buat kakak ganteng. Ini kan radio kan yang bikin kata saya negatif.
0: Siap.
1: Nah, buat kekaganti yang lagi cocok perkataan semua. Selamat tugas, semoga sukses di udara. Buat kita punggah de Fabio, jangan lupa nama ya. Buat Fabio, salam kompas, salam sehat. Ada Evin, Om Babar, alias Bung Steffi. Buat Pak Mister Gasok, komunikasinya kalau beliau tadi yang tua masuk kan?
0: Siapa?
1: Segasok.
0: Barang sendengar tuh.
1: Barang baru buka tadi pas Fabio masuk dia singgung Pak Mister Gasok.
0: Oh begitu.
1: Ah, kakak, antus masuk.
0: Sudah.
1: Alhamdulillah sudah ku miskomunikasi video call biasa dikis sebab kuliah muka dia dengan Pak Mister Gasok. Makasih atas komunikasinya kemarin di sekolah. Semoga Pak Komandan selalu sehat.
0: Mantap.
1: Biar rambutnya semua muti, yang penting jiwanya muda, Pak. Kemudian bareng mas temannya Tony Puntak Tuni, hasil bareng Mas Yoni Gemba, ada Sapolaye, Sarif Hidayat Talake, terus Ujon Bintas, Enca Dibentas, lalu ada Vina. Fabio, jelaskan itu, Vina bareng pacaran Jakarta itu, awas itu dia pun pacar. Bilang Vina bersama pacarnya di Namreaka. Ini bilang Vina pacaran Jakarta. Buat Vina yang lagi santai di rumah, selamat malam. Kemudian buat Main punya di kali tiga, Bu Natalia, V di Kupang, Sabah, Nona Hingga, Nona Ulandari, Nona Fika, Nona Ellen, yang kat tempat bunda, yang tidur bahasa kepala. Mm-hmm. Terus, Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yayat, Sang Komba, Sang Sehat, Kak Ayu Bareng, Kak Ayu Masoi. Kemudian ada Nona Riyad yang punya Bunakin Kepulauan, Linda yang punya Longgar, Diminten alias Eva Waihau, Eva Jalake, Sang Sehat. Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Pantir dulu, Kak.
0: Hah?
1: Faktor U ini, Kak, apa? Mungkin. Kemudian lanjut ke mana lain dia pun jurus habis ya. Pak Junaid dia punya kece. Beringat Abang Dev di rumah di mana itu di Jaga Piru ya. Opa siapa ya di Momera Serang Kompak, yang di Batu Merah juga Bapak yeah. Siapa Serang Kompak. Apa sehabis ini? Sehabis itu, Kakak?
0: Ah, sudah sehabis?
1: Iya.
0: Habisin tahu ini.
1: Terus, yang lain katun salam kompas, salam sehat juga. Mantap. Nanti kalau beta buktinya, baru beta balik.
0: Oh, begitu?
1: Iyalah, masa iya dong.
0: Oke, baiklah.
1: Yang lagunya ada? Nyong Jasira? Sudah,
0: Nyong Jasira yang nyanyi Rahmawati Wabula.
1: Itu sudah. Dia bilang, damai putar balakan.
0: Besen tahu. Betul pernah dengar.
1: Damai putar balakan Fabio kepada Deden. Oh, Bu Deden.
0: Siap.
1: Oke,
0: danke banyak.
1: Siapa lagi di Wai itu? Caca Fira, ada Fira kah?
0: Ah, Fira di Wai.
1: Fira di Wai, lagu ini bete. Persembahkan spesial buat Fira yang di Wai juga.
0: Siap.
1: Atau dia terhibur dengan lagunya Nyong Jasira. Oke, begitu Kakak Ganteng.
0: Itu aja.
1: Itu aja lah. Kalau masih sunyi, beta Bude Wiga, salam kompak Bude. Semoga sehat di sana di Wonosobo.
0: Oke, siap.
1: Oke, Kakak.
0: Thank you.
1: Jatuh, bertemu Abang. Salam.
0: Oke, Pak Saudara, 3 penelpon sudah beta terima ya. Lalu 3 requestan beta hadirkan dulu pertama Pak Saudara. Nanti habis ini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengarkan di program Pateri Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satupun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang liat itulai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Oke, Pak Sudara, dan kebanyakan beta ucapkan para Pak Sudara yang selalu setia bersama dengan Ketong sampai dengan saat ini. Nah, tiga requestan sudah beta hadirkan. Lalu sesi selanjutnya kembali beta buka, Pak Sudara. Silakan yang mau gabung. Mata Warna Purwampa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Pak.
0: Yang siapa di mana nih?
1: Di Kupang.
0: Oke, Vi di Kupang. Kabarnya gimana?
1: Kabarnya sehat selalu, Kak.
0: Siap. Oke, malam ini Vi mau request lagu apa nih?
1: Halo, Kak.
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Kakak tolong carikan kita lagu dari lagu ini. Lagu Manado boleh, Kak?
0: Lagu Manado boleh. Lagu apa?
1: Kunci Rumah.
0: Kunci Rumah.
1: Ya.
0: Siap.
1: Dari Madeli.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Ya, terima kasih banyak, Papa.
0: Siap. Salam persapa, silakan.
1: Betul, salam buat orang-orang Kamal semua. Entah di siapa-siapa namanya, pokoknya yang semua yang ada di Kamal. Selamat malam saja. Mm-hmm. Buat Dewa, Bapak Gil, Papa yang dicintai Tony ini, Kakak?
0: Mister Gasot sama Tony.
1: Mister Gasot sama Bung Tony, sama Yusri Yahuru, Bunda Popi, Ma Indi, Mama siapa lagi?
0: Main.
1: Ma Indi juga bersama keluarga, Opa Juan di Momiri, Duai, Sinda Duai, Instalasi Usulung, terus buat ini kakak Yos yang ada di ini, kita mati, kakak Andri di tempat tinggi, kakak Ola yang ada di Halong, terus buat ini Bung Tepi di Hati Besar, terus buat semua kakak-kakak yang lagi dengar, selamat malam, selamat beristirahat, salam kompak selalu, dan selalu berhati. Mas kakak, selalu bertugas, sukses, pulang hati-hati di jalan, selalu berhati selalu.
0: Siap.
1: Kak, ada lagu, Kak?
0: Lagu ada.
1: Terima kasih, kakak.
0: Oke. Iya. Oke, okay, ada V di Kupang. Lalu yang mau gabung dengan Ketong mau 311544 masih tetap kita buka nih, Pak Saudara. Silakan. Mata Warna Purwampa, selamat malam.
2: Malam, Mata Warna.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan siapa? Tefika di Hapes.
0: Siapa?
2: Tefika di Hapes.
0: Stefi.
2: Iya, iya, kakak.
0: Stefi ka Tepi?
2: Stefi, kakak.
0: Oh, Stefi.
2: Iya, kakak.
0: Bukan Stepi.
2: Stefi, Fifi.
0: Oh, Fifi, Stefi, ya. Fi. Ya. Oke, okay. Ya. Stefi.
2: Iya.
0: Kenapa ketawa?
2: Tahat gili-gili, kakak.
0: Barang hati gili-gili, kenapa?
2: Wah, belakang
0: ini, siapa ini? Alatan ini, siapa ini? Nyonge, kabar bagaimana?
2: Kabar baik, kakak.
0: Lalu, ada bikin apa nih?
2: Dalam kamar saja, kakak, di kamar.
0: Di kamar, sah?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang lain-lain, kakak.
0: Ada yang WA di beta katanya, salam par Om Babar juga.
2: Yang ujang-ujang, bilang kata ujang, mana ujang? Parlin di
0: samping. Oke.
2: Semua berlagak di hujan, benar kan hujan di Ambon.
0: Apa gitu?
2: Asapannya di Ambon ini.
0: Apa gitu kan?
2: Ya. Rintik kakak di situ.
0: Oke, sip.
2: Oh iya. Kakak apa kabar?
0: Siapa? Beta?
2: Kakak apa kabar?
0: Beta?
2: Iya.
0: Oh, begitu. Kabar baik, Sanyongi.
2: Baik.
0: Iya, iya.
2: Ya.
0: Siap.
2: Lala apa tuh?
0: Hah?
2: Lala bikin apa itu?
0: Ada dulu, lihat-lihat orang namanya pun foto nih.
2: biasanya kakak tanya lada bikawan, sekarang beta juga lada bikawan.
0: Iya, beta ada dulu lihat orang nam lihat pun foto, foto pakai kemeja putih. Lihat mantap sekali, mantap.
2: Lihat mantap.
0: Kami ya, jawab. Betul,
2: kalau ini kata nanti kalau ada masalah domar dia keseng.
0: Siap.
2: Nanti baca salam ini per dia dulu.
0: Oke. Tapi dia saya bisa gabung lagi. Dia sudah gabung tuh dia saya bisa dua kali.
2: Siapa?
0: Siapa? Jadi itu mau gabung dua kali saya bisa.
2: Boleh.
0: Mau gabung kedua, mau gabung kedua bisa gabung tapi di WA saja. Kirim pesan di WA.
2: Harus minta izin.
0: Oke, malam ini nyong mau request siapa nih?
2: Sudah kagak nanti beta salam dulu, tapi lagu ini pasti bagus.
0: Oh, siap.
2: Beta salam dulu ya.
0: Pas apa?
2: Pasti bagus, kagak pasti bagus toh.
0: Silakan nyong.
2: Salam, ya. Karena beta salam orang jauh dulu, orang jauh. Buat Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya, beta langsung pacarnya Bang Dewa di Namlea. Iya, tali Dewa bilang begitu.
0: Iya.
2: Terus Mbak Wiga di Wonosobo, aduh, Mbak Belangkangan, yang bisa lain. Halo kakak.
0: Lanjut.
2: Mbak Belangkangan, yang bisa lain. Lanjut itu. Terus buat siapa, orang Manado, ada Nona-Nona Ellen di Malam Sayang, Ellen.
0: Makanya
2: beta bilang sayang. Buat anak Jati di apa itu di mana Munagen Malam Sayang itu buta bilang sayang petong. Terus buat Dels saya minta Natalia di selamat malam. Buat ketemu lari kamu tu lari ke Eka enam lea buat
0: Fia
2: Loki di Kupang. Pina di Sabu, selamat malam. Bapak Opa Juan di Maukere, selamat malam. Buat Bang Dewa di Namlea juga, selamat malam. Masuk di Ambon.
0: Oke.
2: Ada siapa?
0: Siapa?
2: Ibu In di Kayu Tiga, selamat malam Ibu In. Terus buat Bil di Wayame, Fadir di mana tuh kak? Fadir.
0: Sirimau.
2: Oh Sirimau, sama orang Fadir.
0: Ingat sedikit, Fadir Sirimau jangan tinggal tanya Fadir di mana, taruh segala hari tanya Fadir di mana. Oke.
2: Okay. Ya terus buat kakarir dia pasti tengah. Bunda Marri tadi kita lihat Bunda Marri di ibadah kafe.
0: Siapa?
2: Bunda Marni bisa dapat disempatnya Bunda Marni di ibadah.
0: Oh.
2: Iya disempatnya. Selamat malam Bunda. Apa kabar?
0: Oke.
2: Ya terus buat Bang Fabio di Suri. Bang Dedin juga selamat malam. Buat Fira di Giwai. Selamat malam. Buat Orang Puncak, Mr. Gasok baru Bung Tony selamat malam. Terus Pak Junadi juga selamat malam. Kece buat Juminten, Eca di Bintas. Aduh, kakak siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Itu kakaknya itu.
0: Sentau.
2: Oh, Sentau kak? Buat semua juga selamat malam. Semua fans Matawana berambat selamat malam.
0: Iya.
2: Buat orang ini My Poppy selamat malam Lepolen 57 nama selesai.
0: Oke.
2: Buat orang Kanjat ada Jiwa, ada Etok juga selamat malam Jawa. Buat orang Soperwa Usi Baca selamat malam. Lupa Linda di tempat 3. Ya selamat malam Linda. Ada lagi apa ya?
0: Batanya
2: itu ya buat tunggu ke komplek itu.
0: Oke.
2: Kakak lagu tuh paling bagus.
0: Apa tuh?
2: Kakak pilih lagu pasti paling bagus.
0: Lagu apa?
2: Kakak pilih tuh.
0: Oh, beta pilih.
2: Kabinnya aku pasti paling bagus.
0: Siap, nanti beta putar satu ronde. Tadi beta semua bilang kan para Ale, tapi sudah Ale suruh beta pilih tuh, nanti beta pilih.
2: Itu sudah, bukannya beta kakabla itu paling bagus sudah.
0: Oke, siap.
2: Beta pula sangat berkaga perempuan rumah.
0: Iya, siap.
2: Oke, selamat malam kakak.
0: Malam nyong, danke.
2: Ya, danke kakak.
0: Oke, buat saudara Stevi di Hotbeds. Di belakang Stevi, siapa lagi mau gabung nih katong? Lain telepon 311-544 beta buka. Silakan buat saudara. Suara yang gabung buat saudara. Beta siapa dulu ya penelpon ketiga di sesi ini. Matawana Purwampa, selamat malam.
3: Matawana Purwampat, selamat malam Kak Ren.
0: Deng siapa di mana nih?
3: Oni di kamar kakak.
0: Siapa?
3: Oni kakak.
0: Oni?
3: Iya.
0: Oni orang Kamal. Supaya lama berbalik kita dapat orang Kamal bergabung nih.
3: Iya kakak, barang tadi malam katong borong tadi malam jadi.
0: Oh tadi malam borong?
3: Iya kakak Henke tadi malam yang menyiar tadi malam.
0: Oke, iya, kalau kakak. Gitu orang Kamal kabar bagaimana?
3: Baik saya kakak, tapi katong ada pono kabut nih.
0: Pono kabut?
3: Iya kakak.
0: Wih, sama dengan katong di Ambon juga. Memang di Ambon mungkin sentar lalu sen sama di sana.
3: Iya, baru katong dari Jeram katong langga Ambon juga sen dapat pulau lagi kakak.
0: Oh, begitu.
3: Gelap tak tentu
0: lagi. Siap, kalau gitu jangan lupa pakai masker.
3: Ya, yang katong di sini lah masih biar kabut tapi masih mending sedikit juga kakak.
0: Oh, masih mending sedikit. Iya. Tapi di situ ada yang siapa-siapa?
3: Ada yang tamang ini, ada yang duduk dan botol.
0: Ah, gelap. Ini yang gelap. Apalagi sukabut begitu, baru kalau ada itu lagi nanti lebih senang pelihara lagi.
3: Yang kakak, kalau ini dia kasih hilang kabut kakak.
0: Oh iya betul.
3: Barang air toh.
0: Iya, kalau gitu iya. Bilang tamang tuh cepat lah pulang sana nyata wakaran terlalu.
3: Ini tamang baik sama kakak.
0: Ah, ini yang dia bilang tamang baik nih ya sedap. Tamang baik ini. Lagu
3: hilang tuh kakak tuh.
0: Ah, tamang baik ini akan mau berlanjut terus nih.
3: Baik. Ini saya sampai kakak.
0: Ah, itu barang betul. Itu betul.
3: Ya betul kakak.
0: Ingatan orang bilang pencuri mengaku buifol.
3: Ah, itu sudah.
0: Katong kalahkan sedikit kio.
3: Iya, itu orang bilang gelap.
0: Mantap. Oh, di kabar bagaimana? Baik.
3: Baik saya kakak.
0: Oke, malam ini nyomor request dong siapa nih?
3: Lagu dingin juga apa kakak? Barang dingin. Ada teman di samping bilang dingin juga.
0: Oi, sadar. Ada deh barang itu masih dingin leng.
3: Iya, barang biar ini tapi cuaca ini tetap dingin saya kakak.
0: Ah, siap. Oke, nanti kita putar rakan.
3: Tapi dingin.
0: Siap, nanti kita putar rakan ya.
3: Oke, siap kakak.
0: Silakan, mau salam persapa nih.
3: Salam dulu kakak.

0: pun juga.
1: Iya kakak ya. Yang baru lewat tadi siapa kakak?
0: Yang baru lewat tadi Stevi di Hati Besar.
1: Oh iya, Bung Stevi, selamat malam. Tuhan berkati. Juga buat Mbak Wija juga, selamat malam. Buat orang rumah saya yang lagi istirahat juga, selamat malam Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Spesial juga buat
0: siapa?
1: Kakak Ren juga.
0: Siap, dan kiwanya.
1: Bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan kakak. Sampai okay. Di rumah dengan selamat kakak.
0: Dankenyo. Amin.
1: Oke okay, kakak.
0: Siap, danke banyak Uni.
1: Iya kakak.
0: Malam. Oke okay, buat saudara, tiga penelpon sudah beta terima . Tadi ada V di Kupang, abis itu ada Stevi di Hati Besar, lalu Oni yang ada di Kamal. Oke, tiga requestan yang sudah don tiga terrequest ini beta hadirkan dulu buat saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya, karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar katong sampai dengan saat ini. Lalu katong ada di penghujung acara Matawana Pro 4. Nah, di sini tersisa beberapa menit lagi katong akan sampai di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ada dua hiburan yang sudah kita siapkan pertemani Basudara. Lalu jangan kemana-mana Basudara, karena setelah ini katong akan ada di acara-acara selanjutnya. Acara selanjutnya ya, yang akan kita hadirkan pertemani Basudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, Katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada Suara Kapata yang kita hadirkan spesial nih. Para teman Mbak Saudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa bikin suasana istirahat malam Mbak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bahasa saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional leh.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP, padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, beta akhiri acara Suara Kapata yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Sudara. Semoga istirahat malam Pak Sudara menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan apa yang beta hadirkan di Suara Kapata tadi. Oke Pak Sudara, saatnya untuk katon jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara gandong dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para teman Bapak Saudara di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Ketua pisah dengan harapan baku dapalai di Yesu hampir siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat amper siang Mbak Saudara Gandon semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 4. Ketua Kamatama Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti katompong acara dan terimalah katompong salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Puluh koma satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat bas saudara Ganon semua. Jumpa lagi dengan Katong ya dan Beta Hati Manilet. Di pagi ini tepatnya Katong ada di edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Dan bas saudara saat ini Katong ada di acara Kanjoli pagi, di mana pagi ini akan Beta kasih lagu-lagu rohani terkhususnya buat saudara umat Kristen di mana saja berada, akan menghiasi ruang dengar saudara dan semua. Dan seperti biasa saudara, di pagi ini ada renungan pagi ya, di mana Kanjoli pagi ini di edisi hari ini akan pun judul Katong Rajut Kebersamaan dalam Moderasi Beragama, yang dibawakan oleh Pendeta Jolanda Silvera STH. Nah, Bapak Saudara, selamat pagi Bapak Saudara, selamat bergabung dengan Katong di Perempat RRI Ambon.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjuli Pagi. Bapak saudara semua, acara Kanjuli Pagi ini yang bikin Akang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini Akang pun judul Katong Rajut Kebersamaan dalam Moderasi Beragama. Ding Beta, Jolanda Silvera. Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari katong baca dan dengar Tuhan pung ajaran dalam Roma 15 bait 7. Mari katong sembayang dulu, baru katong baca Tuhan pung ajaran. Mari katong sembayang. Dan kebanya Tuhan Yesus, tagal Tuhan Yesus pung bae, Tuhan Yesus sujaga katong semua sampai sekarang. Dan kebanya Tuhan, tagal Tuhan sukasi katong waktu permau baca dan dengar Tuhan pung ajaran. Katong minta Tuhan pung roh pimpin katong pung hati deng pikiran, biar katong bisa mengerti Tuhan pung ajaran ini deng bikin Akang dalam katong pung kehidupan sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus katong sumbayang. Amin. Basudara semua, Tuhan pung ajaran dalam Roma 15 bait 7 Akang pung bunyi, tagal itu beta minta kamong tarima satu deng lain bye-bye, sama deng Kristus jua su tarima kamong lai. Kalau kamong bikin begitu, Allah dapat puji-puji.

Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, hari ini katong angka syukur par Tuhan, karena den Tuhan pun sayang katong ada sampai sekarang seng kurang suatu apapun. Den Tuhan pun sayang jua, biar cobaan dan masalah banyak lai, mar Tuhan kasih kuat perjalani akang deng segala bai. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, katong hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya banyak perbedaan. Ada perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, kebiasaan, bahkan cara orang melihat satu persoalan. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk katong baku jauh. Justru dari perbedaan itu, katong bisa belajar untuk saling menghargai dan membangun hidup orang basudara. Paulus bilang dalam Roma 15 bait 7, tagal itu beta minta kamong tarima satu deng lain bai-bai, sama deng Kristus jua su tarima kamong lai. Kalau kamong bikin begitu, Allah dapa puji-puji. Ini berarti katong dipanggil bukan cuma untuk menerima orang yang sama deng katong, tapi juga belajar menerima orang yang berbeda deng katong. Moderasi beragama bukan berarti katong harus mengurangi iman atau menjadi tidak teguh dalam keyakinan. Katong percaya kepada Tuhan dan tetap memegang teguh ajaran iman katong. Tetapi dalam hidup bersama, katong belajar untuk teguh dalam iman, tetapi tidak ekstrim dalam sikap. Berani menyatakan kebenaran, tetapi tidak menghina orang lain. Berbeda keyakinan, tetapi tetap membangun persaudaraan. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, kadang-kadang yang bikin hubungan rusak bukan karena perbedaan yang besar, tetapi karena katong tidak mau belajar memahami satu dengan yang lain. Ada orang yang cepat marah karena perbedaan pendapat. Ada yang suka menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Ada yang gampang kasih label kepada orang lain hanya karena berbeda agama atau cara berpikir. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kalau katong sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka iman itu harus terlihat dalam cara katong bicara, cara katong memperlakukan orang lain, dan cara katong menyelesaikan perbedaan. Katong bisa berbeda dalam ibadah, tetapi tetap bisa baku tolong. Katong bisa berbeda keyakinan, tetapi tetap bisa baku hormat. Katong bisa berbeda pendapat, tetapi tidak perlu baku benci. Katong bisa berbeda latar belakang, tetapi tetap bisa hidup sebagai basudara. Itulah semangat moderasi beragama. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, merajut kebersamaan berarti katong mau menjadi jembatan, bukan tembok. Jembatan menghubungkan orang yang berbeda, sedangkan tembok memisahkan. Dalam kehidupan masyarakat, gereja, keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar, Tuhan mau katong menjadi orang-orang yang membawa damai. Yesus sendiri menunjukkan kasih yang tidak membangun tembok. Ia hadir di tengah-tengah orang-orang yang berbeda latar belakang dan menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar daripada perbedaan kita sebagai manusia. Karena itu, jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk katong baku benci. Jangan biarkan perkataan yang kasar menghancurkan persaudaraan. Jangan biarkan prasangka membuat katong menjauh dari orang lain. Sebaliknya, mari katong belajar untuk mendengar sebelum menghakimi, memahami sebelum menyimpulkan, menghargai sebelum mengkritik, dan mengasihi sebelum membenci. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, kota Ambon dan Maluku dikenal dengan semangat hidup orang basudara. Semangat ini mengingatkan katong bahwa katong tidak hidup sendiri, katong saling membutuhkan. Katong pun banyak perbedaan, tapi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk saling melengkapi. Kalau ada basudara yang berbeda agama, mari katong hormati. Kalau ada basudara yang berbeda budaya, mari katong hargai. Kalau ada basudara yang berbeda pendapat, mari katong dengarkan. Kalau ada basudara yang sedang mengalami kesulitan, mari katong bantu, karena kasih Tuhan tidak pernah memilih-milih manusia.
Moderasi beragama dimulai dari hal-hal sederhana, dari cara katong bicara, dari cara katong berteman, dari cara katong menggunakan media sosial, dari cara katong menyelesaikan konflik, dan dari kemauan katong untuk menghargai orang yang berbeda. Jangan sampai katong rajin bicara tentang kasih Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari katong justru suka menyakiti orang lain. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, Roma 15 bait 7 mengingatkan katong semua, terimalah satu akan yang lain. Jadi, mari katong merajut kebersamaan dengan kasih, teguh dalam iman tetapi tetap rendah hati, berani menyatakan kebenaran tetapi tetap menghormati sesama, berbeda keyakinan tetapi tetap baku sayang sebagai manusia ciptaan Tuhan. Katong pung perbedaan bukan alasan untuk baku jauh, tetapi kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan. Mari katong jadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan tempat katong berada. Jangan jadi orang yang memperbesar perbedaan. Jadilah orang yang membangun jembatan persaudaraan. Karena ketika katong hidup dalam kasih dan saling menerima, orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan katong. Ingatlah, teguh dalam iman, lembut dalam sikap, terbuka dalam pergaulan, dan tetap hidup sebagai orang basudara. Amin.

Basudara yang diberkati Tuhan, mari katong sembahyang. Bapa yang penuh kasih, katong semua datang sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang rendah. Katong bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam katong pung hidup sampai hari ini. Walaupun banyak pergumulan, tantangan, dan persoalan yang katong hadapi, tapi Tuhan tetap setia pelihara katong. Nafas hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan hidup hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, katong bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan katong hidup dalam kasih. Tolong katong supaya senggampang menghakimi orang yang berbeda dengan katong. Berikan katong hati yang mau menerima, telinga yang mau mendengar, dan sikap yang mau menghargai. Tuhan, pakai katong menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tolong katong supaya tetap teguh dalam iman, tetapi tidak menjadi ekstrim dalam sikap. Ajarkan katong untuk menghormati perbedaan dan membangun persaudaraan. Bapa yang baik, saat ini katong mau berdoa bagi kehidupan umat manusia, khususnya supaya katong semua boleh hidup dalam toleransi, dalam damai, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, ajar katong supaya sing gampang membenci orang lain cuma karena perbedaan. Jauhkan hati katong dari iri hati, dengki, amarah, dan rasa paling benar sendiri. Tetapi biarlah kasih Tuhan memenuhi hati katong supaya katong bisa hidup sebagai orang basudara. Tuhan, tolong tiap umat beragama di negeri ini supaya tetap saling menghormati dan saling menjaga. Biarlah perbedaan yang ada sing menjadi alasan untuk baku jatuh, tetapi justru menjadi kekuatan untuk hidup dalam persaudaraan. Ajar katong untuk selalu membawa damai di mana saja katong berada. Pakai mulut katong untuk berkata yang baik. Pakai tangan katong untuk menolong sesama. Dan pakai hidup katong untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, secara khusus katong berdoa untuk kota Ambon dan seluruh tanah Maluku. Tuhan, katong percaya Ambon adalah tanah yang Tuhan berkati. Dulu pernah ada luka dan air mata. Tapi Tuhan juga yang supulihkan dan persatukan kembali masyarakat di tanah ini. Karena itu Tuhan, katong mohon jaga terus kerukunan di Ambon. Jangan biarkan kebencian, provokasi, atau perpecahan masuk merusak persaudaraan yang suta bangun. Berkati semua masyarakat di Ambon, baik tua maupun muda, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang terus berjuang menjaga perdamaian. Biarlah semangat hidup orang basudara tetap hidup dalam hati masyarakat Maluku. Jadikan Ambon sebagai kota yang penuh damai, kota yang menjadi contoh persatuan dan kasih bagi daerah-daerah lain. Berkati kota Ambon dan Maluku supaya tetap hidup dalam kerukunan, kasih, dan semangat hidup orang basudara. Tuhan, katong juga mau berdoa untuk Radio Republik Indonesia Ambon. Berkati seluruh pimpinan, pegawai, penyiar, wartawan, dan semua yang bekerja di sini. Tuhan, pakai Radio Republik Indonesia Ambon sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang benar, mendidik masyarakat, dan membawa pesan-pesan damai bagi semua orang. Biar lewat siaran-siaran yang ada, masyarakat semakin dipersatukan dan dikuatkan. Dan biarlah dalam setiap hal yang disampaikan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang penuh kasih, katun juga serahkan kehidupan keluarga-keluarga di Ambon dan di seluruh Indonesia ke dalam

Nama Tuhan Yesus katong su berdoa. Amin. Ba saudara yang Tuhan Yesus sayang, acara kanjoli pagi ini akan semua habis. Mari katong bikin Tuhan pung ajaran dalam katong pung kehidupan sabang hari, lalu katong tarima Tuhan pung berkat. Tuhan Yesus kasih berkat dan jaga ba saudara dong semua. Tuhan kasih unjuk antua pung hati baik dan berkat besar par ba saudara dong semua. Tuhan sayang dan kasih damai per ba saudara dong semua.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta potensi krisis air bersih melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Salah satu langkah yang disiapkan adalah surat Gubernur Maluku kepada seluruh bupati dan wali kota agar kesiapsiagaan di daerah segera diperkuat. Asisten 2 Sekda Maluku, Kasrul Sela, menyampaikan hal itu. Kasrul juga menyatakan perhatian pemerintah tidak hanya bertuju pada penanganan karhutla, tetapi juga pada ketersediaan air bersih. Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, menurutnya penyusunan air sumur dan mengeringnya sungai dapat menjadi persoalan serius bagi masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pemerintah kabupaten kota didorong mempertimbangkan pembentukan atau penguatan posko dan satuan tugas untuk mengkoordinasikan langkah kesiapsiagaan supaya terus perlu melibatkan sektor kehutanan, pertanian, pekerja umum, pengelolaan sumber daya air, dan kesehatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Ya, baik Basudara, baik Sunde, baik yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di Tabaos pagi ini. Informasi dan juga hiburan akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua. Nah ini Basudara, kabut asap meliputi Kota Ambon, warga keluhkan jarak pandang. Kota Ambon yang biasanya terlihat jelas dari kawasan Jembatan Merah Putih ya Basudara, dalam beberapa hari terakhir tampak tertutup kabut asap. Nah kondisi ini Basudara menimbulkan kekhawatiran warga karena sejumlah kawasan pemukiman di wilayah pegunungan hingga kawasan dalam Teluk Ambon terlihat samar. Rizky, salah seorang warga yang kerap melintasi Jembatan Merah Putih, Antua bilang biasanya pemandangan sejumlah kampung di kawasan pegunungan terlihat jelas dan indah saat dirinya berada di atas jembatan tersebut. Namun dalam beberapa hari terakhir pemandangan ini hampir sen terlihat akibat tertutup asap. Nah, keluhan serupa disampaikan Alden, warga desa Paso. Antua mengaku dari atas Jembatan Merah Putih biasanya sejumlah menara pemancar di kawasan dalam Teluk Ambon mengarah ke desa Paso dapat terlihat dengan jelas, namun saat ini kawasan tersebut tampak seperti dikepung asap yang menutupi pemandangan. Nah, kondisi ini jadi perhatian warga terutama terkait kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait serta mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara dinyatakan tidak sehat. Sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kamu semangat, orang di sekitar kamu juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, stok beras di Perumbu Lok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencapai 24.400 ton hingga Oktober 2026. Ketersediaan stok ini menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan masyarakat di kedua wilayah. Kondisi stok tersebut ditinjau Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan di Kompleks Pergudangan Bulog Nusaniwe, Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi penyimpanan dan kesiapan pengelolaan cadangan beras. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok beras tersedia dan kualitasnya tetap terjaga. Kebersihan pengadaan di tingkat nasional harus diimbangi dengan kesiapan distribusi hingga ke daerah sehingga ketahanan pangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ia berharap pengelolaan stok dan distribusi beras terus diperkuat agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Ketersediaan beras yang memadai di Maluku dan Maluku Utara diharapkan turut mendukung ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pun model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Rompa FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Ya, kabar dari Wenci masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua di pagi ini. Dan kata lihat ya basudara, nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dong kasih keluar peringatan dini potensi gelombang tinggi yang melanda wilayah perairan Maluku serta sebagian besar laut Indonesia. Nah, BMKG menyebut cuaca buruk dipicu oleh pola pergerakan angin sinoptik yang bertiup sangat kencang di atas permukaan laut. Khusus di wilayah Maluku, menurut BMKG, gelombang laut masuk dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, dengan risiko terbesar berpusat di kawasan Samudra Pasifik Utara Maluku. Nah, basudara, sementara itu gelombang kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter juga diprediksi akan menyelimuti wilayah Laut Maluku, Laut Banda, dan perairan sekitar Maluku Utara. Nah, basudara. Nah, basudara, BMKG dong kasih himbauan keras kepada seluruh nelayan tradisional serta operator moda transportasi laut, par tetap utamakan keselamatan. Pihak otoritas juga minta masyarakat pesisir dan terus pantau informasi terkini secara berkala, par hindari kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim. Saudara, sumber informasi ini saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menjadikan informasi perkiraan musim hujan dari BMKG sebagai acuan dalam menyusun langkah antisipasi bencana di daerah. Pemanfaatan informasi tersebut diperlukan agar kesiapsiagaan pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca dan karakteristik musim di setiap wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku, Kasrul Selan, menyampaikan hal itu dalam pertemuan bersama BMKG dan sejumlah pemangku kepentingan di kantor Gubernur Maluku. Kasrul menyatakan informasi BMKG memberikan gambaran mengenai kondisi yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, terutama potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dengan memahami karakteristik musim, instansi terkait diharapkan dapat menyiapkan langkah mitigasi secara lebih terarah. Ia meminta masyarakat tidak hanya mengikuti informasi cuaca, tetapi juga memastikan sumber informasi yang digunakan berasal dari kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Betty, kenapa lagi?
1: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
2: Oh, hari ini kan panas keras.
1: Sing Betty, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
2: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
3: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Inya basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.
4: Thank you.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, Bapak Saudara, gelaran Maluku Manggurebe yang diselenggarakan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dong hadirkan sekitar 60 stan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Taman Patimura Kota Ambon. Tepatnya pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Oktober 2026, ya, Bapak Saudara. Berarti sampai hari ini ya, Bapak Saudara. Nah, kegiatan ini jadi salah satu upaya par dong kasih kenal produk unggulan pelaku UMKM lokal sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mencintai dan gunakan produk dalam negeri. Dari total sekitar 60 stan yang tersedia, sebanyak 39 stan menawarkan produk makanan dan minuman, sedangkan 21 stan lainnya menghadirkan produk wastra, fashion dan kerajinan. Beragam pilihan tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung dan mengenal sekaligus membeli produk yang dihasilkan pelaku usaha di Maluku. Nah, kehadiran berbagai kategori produk membuat Maluku Manggurebe seng hanya jadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi pelaku UMKM par dong kasih luas jangkauan pasar dan memperkenalkan kreativitas mereka kepada masyarakat. Nah, produk makanan dan minuman jadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang ingin makan ya beragam sajian. Sementara produk wastra, fashion dan kerajinan menawarkan pilihan karya lokal yang dapat dimanfaatkan maupun dijadikan buat tangan. Untuk mendukung transaksi selama kegiatan berlangsung, Bank Indonesia juga menyiapkan voucher dan yang dapat digunakan pengunjung para beli produk UMKM yang tersedia di lokasi acara. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong minat belanja sekaligus memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha yang berpartisipasi. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.